0: bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: GRC, non-stop dangdut, enak.
5: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
6: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku, Fan Hasan Sabila.
2: Penyakit apa saja sih yang ada di dunia ini semua bisa disembuhkan. Bahkan AIDS pun bisa disembuhkan. Pakai apa Pak Hasan? AIDS itu bisa disembuhkan dengan getah-getahan. Jadi getah pohon maksudnya, di getah pohonnya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih Mbak Ati.
3: Iya.
2: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan, ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo, gitu ya. Nah itu, saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS, ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam dalam hadir cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya mau produksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.
3: Gitu.
2: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu. Apalagi kalau hanya batuk, lagi musim-musim mendung gini
3: mendung,
2: ya.
3: Batuk,
2: hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
3: Apalagi mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya. Mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu Pak Hasan ya.
2: Iya. Nah, gitu. Kemudian baiklah. Saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu. Kadang satu hari panas, kadang hujan. Gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
3: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk gitu ya.
2: Iya. Yang pertama bisa Ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya.
3: Iya.
2: Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci setelah dicuci bersih. Ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas. Diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu, Pak? Boleh.
3: Gitu ya.
2: Kasih gula jawa? Boleh. Gitu ya. Nah, ini adalah resep untuk obat batuk.
3: Jadi, mudah sekali.
2: Bahkan itu di dapur ada ya. Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
3: Bingung, apa obatnya?
2: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh-sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu. Orang tua jadi gelisah gitu ya. Padahal seminggu sudah minum obat gitu. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur.
3: Rempah-rempah dapur.
2: Tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan. Kehebatannya. Iya.
3: Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdarah.
2: Sama.
3: Untuk balita aman.
2: Aman.
3: Gitu ya.
2: Karena dia sifatnya membunuh virus.
3: Virus ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra-putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya. Cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air, sisakan 2 gelas diminum. Itu ya.
2: Betul,
3: Pak San ya?
2: Iya.
3: Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
2: Iya. Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu Pak Hasan glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah glukoma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma Konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta-karotin dan lulus uji dari beta-karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak, pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap ya. Ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh, bisa kita pernah benturan keras, bisa karena kita seorang petinju ya. Nah itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata, jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lakrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata, ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lakrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lakrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini Bapak, kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun, sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketika kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya Pak katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul. Secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul. Ini tidak bisa dipungkiri karena ini hasil riset, hasil penelitian ya Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan. Prosesnya terjadinya katarak karena ada gumpalan senyawa protein pada kornea mata. Menggumpalnya protein pada kornea mata, maka mata yang putih semakin menebal. Nah, kalau mata yang putih sudah menebal dan menutup mata, bola mata yang hitam ya, maka oksigen sudah tidak bisa masuk karena dilapisi dengan struktur protein yang rusak. Kalau ini sudah tidak bisa masuk oksigen, semua menjadi gelap. Bagaimana caranya mengatasinya? Jangan dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi, protein ini tidak boleh dioperasi karena protein ini keluarnya dari dalam tubuh, dan sejak bayi kita sudah membawa protein tersebut. ya, sampai kita terkena mata katarak di usia 50 katakanlah gitu ya, yang berarti 50 tahun kita sudah membawa protein. Begitu dioperasi, dilepas proteinnya, setahun, dua tahun bagus, ketiga tahun gelap. Jadi akibat dari operasi katarak berakibat mata menjadi gelap total. Kenapa? Karena di lensa mata sudah tidak tersedia protein. Ya Bapak ya, gitu. Jadi hindarilah dengan cara-cara ini. Terus yang terakhir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, akibat dari operasi ya, operasi glukoma, operasi katarak ya, atau operasi mungkin mata stroke gitu ya. Akibat dari operasi menyebabkan mata ini akan kehilangan cairan. Akibatnya mata menjadi buta. Nah, keenam ini adalah penyebab mata glukoma. Bapak ya, mata glukoma. Kemudian saya menghubungkan dari

0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fen Hasan Sabila, penyakit ambeien banyak sekali yang diderita oleh manusia karena banyak mereka yang mengeluh sudah sekian lama tidak sembuh-sembuh dengan berbagai merek obat. Ingin meracik sendiri yang berpenyakit ambeien. Ambeien itu ada dua jenis, baik luar maupun dalam, baik yang mengeluarkan benjolan maupun mengeluarkan darah. Resepnya adalah, nah ini ya dicatat ya sahabat-sahabat saya, Fen Hasan Sabila. Resep untuk ambeien, pertama, ambil daun waru lengis. Waru lengis ini adalah daun waru yang ukurannya kecil, batangnya merah, sebanyak 3 lembar. Ambil daun jambu batu atau jambu biji sebanyak 5 lembar. Yang ketiga, jambe atau buah pinang yang sudah dihancurkan, ambil satu jambe yang sudah dihancurkan, masukkan juga ke dalam panci. Yang keempat adalah daun dewa. Bingung kita mencari daun dewa? Di rempah, penjual rempah bahan baku jamu di pasar banyak. Tidak perlu takut, itu banyak sekali. Kemudian direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas. Sisanya 2 gelas itu diminum pagi dan sore. Ini adalah resep untuk ambeien. Bagi mereka yang menderita ambeien, yang sampai sekarang sulit untuk menangani, sulit sembuhnya, maka dengan cara seperti ini tidak perlu pusing 15 hari sembuh. Selama pengobatan ambeien, mengobati diri sendiri ya tentunya, maka yang dipantang adalah semua makanan yang mengeluarkan panas. Ya, reaksi panas. Cabai panas, merica panas, daging kambing panas, jahe panas. Itu menjadi pantangan, tidak boleh dimakan. Ya. Terus kalau minuman, jenis minuman, ya jenis minuman adalah seperti soda. Ya, minuman yang bersoda ini sementara tidak boleh bagi penderita ambeien. Kalau pantangan ini dihindari selama mengobati diri sendiri, maka dari hari pertama sampai hari ke-15 ambeien dijamin dia akan sembuh.
2: Pak Hasan, bila saya itu masuk angin, kasep, penyakitku itu kumat, batuk-batuk, mutah darah hitam, tapi nggak batuk-batuk, gitu ya. Kira-kira obatnya ataupun resepnya dari Pak Hasan apa ini? Terima kasih.
1: Kalau yang berhubungan dengan batuk terus-menerus, kalau kecapean, musim dingin, sebenarnya produk kita namanya Binek, Pak ya. Yaitu, satu, karena batuk bisa mengeluarkan darah kental atau darah hitam, yang berarti ini terjadi radang pada paru-paru. Kalau sudah terjadi radang, ini sembuhnya sulit. Yang berarti kalau radang itu sembuh, batuknya pun menjadi sembuh. Caranya adalah 3 kulit jeruk nipis dan 3 kulit jeruk purut, masukkan ke dalam panci. Ditambah daun lamtorogung, ini untuk radangnya, sedikit saja, masukkan juga ke dalam panci. Kasih 1 kunyit atau kunir, dicuci bersih, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan semua bersih, maka siap dikasih air dengan ukuran 5 gelas air, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi hari dan yang satu diminum malam hari. Lakukan resep ini selama 10 hari. Jangan berhenti, ya Pak ya. Misalnya Bapak batuk sudah lama, mengeluarkan darah sudah lama, diobati 3 hari sembuh, bukan berarti Bapak berhenti. Radangnya, lukanya, iritasinya ini perlu disembuhkan sampai 10 hari. Saya sebagai formulator PT Puspita Raja menganjurkan kepada fan-nya yang membeli produk Puspita Raja, minum pagi 3 kapsul, malamnya 3 kapsul, siang nggak perlu. Selama berapa hari sampai habis, tuntaskan dalam satu botol itu habis, agar tidak kambuh selamanya. Begitu maksud saya. Harapan saya yang sembuh tidak bakal kambuh lagi. Jadi habiskanlah, karena penyakitnya juga tidak mungkin lah penyakit dalam 5 tahun 3 hari sembuh. Kan tidak mungkin, paling tidak 12 hari ya Bu ya.
2: Apakah saya ini sarang kejepit ya? Karena saya ini cepat capek punggung dan sakit tangan kalau mengikat rambut. Mungkin kalau begini nggak bisa ya. Kemudian punggung, tangan juga gatal-gatal. Dan selama ini saya jatuh 2 kali. Pertama keserempet motor. Semoga obat ini bisa habis dan bisa sembuh.
1: Iya. Kalau kita melihat bahwa struktur di dalam tubuh terdapat urat, otot, saraf. Yang kita cari permasalahannya adalah apakah bermasalah pada ototnya, pada sarafnya, atau pada urat. Ketiga masalah ini tidak bisa kita jadikan satu harus sembuh, karena masing-masing saraf, otot, dan urat membutuhkan senyawa asupan yang berbeda. Contoh, untuk saraf membutuhkan vitamin B1, B6, B12. Itu saraf. Vitamin ini ada di ubi kayu, ada juga terdapat di biji petai Cina, terdapat juga di labu air. Ambillah salah satu, misalnya labu air. Parut labu air sepanjang 15 cm, peras, minum airnya. Itu seartinya kita sudah memberikan asupan vitamin-vitamin tersebut ke dalam tubuh untuk saraf. Ubi kayu dikupas, diparut, kasih air matang, kemudian diminum. Di situ kita sudah mendapatkan vitamin. Ini bermanfaat bagi saraf. Nah, pertanyaan Ibu, apakah ini jenis saraf terjepit? Kalau pernah terjadi benturan atau jatuh, sangat mungkin 70% analisa saya ini terjadi saraf terjepit oleh otot. Resep stamina. Agar kita tidak loyo, kita gampang geringgingan, otot menjadi kaku, semua badan menjadi pegal. Kadang kalau kita naik sepeda motor, tangan pun menjadi kesemutan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ambil 15 kapulogo, 2 kulit jeruk nipis, 2 lagi kulit jeruk purut, tambahkan kunyit 1 siung. Rebuslah semua dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bahkan resep ini bisa untuk mengatasi mereka yang menstruasi sakit sekali. Kalau sudah datang bulan, dia tidak masuk kerja, saking sakitnya. Nah, diatasi dengan resep ini tadi, ada kapulogo, ada kulit jeruk purut, kulit jeruk nipis, kunyit, rebus, itu bisa meringankan bahkan menyembuhkan sakit menstruasi. Kalau mau datang bulan, seminggu sebelum menstruasi dia sudah memproses resep tersebut, badannya segar, tidak pernah capek, tidak pernah mules. Hebat ya Pak Hasan resepnya. Itu hasil dari penelitian. Kenapa sih Bapak Hasan kasih-kasih resep kepada orang banyak? Ketika saya meneliti untuk siapa resep ini, hidup saya tidak akan selamanya. Maka dengan resep Hasan Sabila bisa dikenal oleh banyak orang. Saking banyaknya resep saya yang saya kenal tumbuh-tumbuhan sekarang ini, kalau lihat di perpustakaan saya sudah banyak mengenal tumbuh-tumbuhan. 4.800 macam tumbuh-tumbuhan berikut khasiatnya. Bayangkan kalau 4.000, padahal saya hanya untuk memproduksinya hanya 120 bahan cukup. Itu sudah berbagai macam produk, masih banyak sisanya. Untuk apa kalau tidak saya bagikan? Sahabat saya dengan alam, sahabat saya dengan Fen, maka Fen Hasan Sabila secara otomatis dia akan bersahabat pada alam. Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas. Ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. Satu degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi, namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silahkan beli, namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya, tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar tokso saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk

cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat ya. Hati-hati dengan obat yang dikelilingkan di lingkungan kita, kemudian dipasarkan oleh marketing, mereka yang demo-demo di lingkungan, di ibu-ibu yang pensiun, kemudian yang berada di kantor pos. Bahaya, ini kebanyakan adalah produk yang tidak berizin. Oleh karena itu mereka tidak berani masuk di apotek karena produknya tidak berizin. Kalau tidak berizin, apa akibatnya Pak Hasan? Akibatnya berarti si peracik tidak diawasi oleh apoteker, tidak diawasi oleh BPOM. Akibatnya apa? Kalau ada racun yang hinggap di tumbuh-tumbuhan tersebut, kemudian diproses menjadi obat, maka dia akan menghancurkan ginjal. Hati-hatilah, beli produk jangan yang liar, yang jelas-jelas saja. Saya akan memberikan resep yang bermanfaat bagi para wanita. Apakah itu? Yaitu tentang kista dan miom. Jika wanita sudah diponis kista dan miom, pasti akan bingung, terpikir akan operasi. Banyak sebagian para wanita yang takut dengan operasi. Yang kedua, banyak wanita memikirkan biayanya. Hasil riset saya, kasus operasi miom dan kista tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kista dan miom bisa kita sembuhkan dengan air kelapa gading. Bagaimana itu Pak Hasan? Kelapa gading, kelapa gading itu adalah kelapa yang bentuknya kecil, warnanya kuning, dan pohonnya tidak bisa tinggi. Ternyata itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan kita mengenal kelapa gading hanya sekedar hiasan saja. Bahkan kelapanya pun kalau sudah tua dibuang, dianggap ini tidak bermanfaat. Saya sebagai dokter herbal meneliti tentang tumbuh-tumbuhan kelapa gading. Kenapa kelapa gading sangat disepelekan oleh kehidupan manusia? Ternyata kelapa gading bisa dimanfaatkan sebagai obat, yaitu obat kista dan miom. Caranya bagaimana Pak Hasan? Ambil kelapa gading, potong atasnya, lobangi, kemudian tuangkan airnya. Minum di pagi hari. Bagi mereka yang menderita kista dan miom, lakukanlah ini setiap hari, satu kelapa gading selama satu bulan. Syaratnya adalah memetik kelapa gading jangan di siang hari. Kenapa Pak Hasan? Apakah ini syarat sebagai saraf dukun? Saya tidak boleh memetik di siang hari? Tidak. Menurut kajian saya, kelapa gading kalau dipetik di siang hari, maka dia akan mengandung alkohol. Sebelum kena sinar matahari, maka dia akan menjadi obat. Maka kita metiknya di pagi hari atau di malam hari. Ketika bangun pagi, baru kita minum satu per satu selama 30 hari. Minum airnya dan kemudian dipotong kelapanya, degannya atau daging kelapa tersebut termasuk diminum untuk mengobati miom. Bagi wanita yang rajin melakukan hal ini setiap hari, maka terbebaslah penyakit miom dan kista. Asik bukan? Ternyata lingkungan kita bisa bermanfaat dijadikan obat. Ternyata obat itu tidak mahal. Obat itu ada di sekitar kita dan obat itu sangat bersahabat dengan kita. Bahkan kita melihatnya sehari-hari, tapi kita tidak mengetahui manfaatnya. Ingat, saudaraku Van Hasan Sabila, mengobati kista dan miom pakai air kelapa gading dan degannya atau daging kelapa tersebut. Cukup satu saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Selamat sehat.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Tentang asam urat yang biasa kita kenal, bahwa kalau sudah terkena asam urat, ini adalah penyakit yang membuat orang jadi tidak bisa berjalan, kaki menjadi bengkak. Sehingga kalau kaki sudah bengkak, pakai sepatu pun tidak bisa, jalan jadi tidak bisa, sehingga kita pasti akan meliburkan diri dari pekerjaan.
2: Betul.
1: Ini akan merugikan kita sendiri. Nah, kebiasaan kita yang sudah tersimpan di memori kita, sehingga kalau memang kita kena penyakit asam urat, selalu kita mengingat merek obat tersebut. Sehingga yang kita beli dari dulu selalu obat kimia.
2: Betul.
1: Kenapa? Karena obat kimia dianggap adalah obat yang ajaib. Begitu diminum langsung sembuh. Pengertian kita selama ini begitu. Nah, pengertian seperti ini sudah ditinggalkan oleh negara-negara maju. Kenapa negara terbelakang tidak disampaikan atau tidak meninggalkan obat kimia? Karena proses obat kimia dengan senyawa sintetis yang dibuat oleh manusia itu sendiri, maka ini jumlahnya biayanya ini lebih murah. Akan tetapi si pembuat atau peracik obat kimia, kalau kita tawarkan, apakah jika kamu sakit asam urat, kamu akan meminumnya? Pasti jawabannya tidak. Karena dia sudah tahu persis yang diracik, yang dimasukkan adalah senyawa-senyawa sintetis yang berbahaya. Kenapa saya sekarang mengungkapkan? Karena saya cinta pada pendengar. Selamatkanlah diri kita, jangan terbuai dengan obat kimia. Selama kelamaan kalau dikonsumsi oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi umurnya pendek. Ini adalah cara-cara yang tidak benar. Saya melawan dengan cara-cara seperti ini. Artinya, hadirnya saya mengajarkan kepada saudara tercinta, saya akan kembali total ke alam. Maka di usia 22 tahun saya sudah meneliti tumbuh-tumbuhan. Sekarang saya sudah mengantongi 4.800 macam tumbuhan yang bisa saya bagikan kepada fans saya, Hasan Sabila. Resep asam urat, ambil 7 lembar daun tempuyung,
2: ya, daun
1: 1 tempuyung. Genggam rambut jagung, dan 3 butir kunyit. Direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1. Maka senyawa-senyawa yang saya berikan ini berhubungan untuk menghancurkan zat purin di dalam darah. Asam urat itu kelebihan zat purin. Zat purin itu berada di mana ya Pak Hasan? Berada di protein. Protein itu dari mana ya Pak Hasan? Dari kacang, dari daging, dari telur, bahkan dari mentega. Sehingga kalau kita makan banyak protein, maka di dalam protein itu ada senyawa purin, pasti menjadi larangan. Sudah sepakat bahwa para dokter, jika ada penderita asam urat, yang tidak boleh daging kambing,
2: kacang.
1: Jeroan, iya. Pasti itu yang dilarang. Karena itu adalah protein tinggi. Begitu ya Bapak ya, supaya Bapak paham. Itu artinya larangan. Akan tetapi resep yang saya berikan, jika ini bagi penderita asam urat, menggunakan selama seminggu, semua yang dilarang tadi silakan dilanggar. Tuh, luar biasa kan resepnya.
2: Gitu ya.
1: Boleh jeroan, boleh kacang, boleh kambing, itu boleh itu. Jadi tidak ada menjadi pantangan. Kenapa? Karena zat purin di dalam darah sudah terbuang melalui urin. Jadi kalau kita pipis itu bisa keluar zat purinnya. Yang bahaya itu adalah purin di dalam darah. Menumpuknya purin, dia akan membuat kristal. Kristal ini bisa hinggap di atas ginjal, sehingga disebut dengan batu ginjal. Itu karena asam urat, ya.
2: Gitu.
1: Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, kaki kebas adalah orang bilang sebagian saraf mati gitu ya.
2: Gitu.
1: Ada juga orang yang bilang bahwa kaki kebas itu adalah jenis penyakit baal, ya. Atau

0: orang Jawa bilang gedibel.
1: Oh iya.
0: Gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk masalah kaki kebas ini, karena masalah ini adalah banyak sekali diderita oleh bangsa kita, baik yang umurnya masih muda ya,
1: betul,
0: dari usia 19 tahun hingga usia 70 tahun ini masih banyak terjadi kakinya menjadi kebas. Akan tetapi kalau kita ingin mengobati diri kita sendiri, maka kita akan tanggap sakit apa diri kita. Misalnya saya penderita diabetes, ini ya penderita, ini diperhatikan ya, ini saya kasih contoh. Penderita diabetes secara otomatis dia akan berimbas efek daripada diabetes itu. Satu, mata menjadi kabur. Dua, ginjal menjadi rusak, lambung lemes, terus kemudian bagi cowok biasanya syahwatnya lemah. Ini efek
1: ya
0: daripada diabetes. Jangan mau kita, kalau kita diberitahu ini adalah komplikasi, ini bukan komplikasi, ini satu jalur, satu penyakit gitu ya. Nah, bedanya dengan komplikasi, kalau komplikasi ini penyakit itu berdiri sendiri-sendiri. Contoh ya, ini komplikasi nih ya, saya sebut ya. Kemudian dia sakit lambung, kemudian matanya glukoma. Yang ketiga, penderita gagal ginjal. Yang keempat, kemudian dia lemah syahwat. Ini tidak nyambung. Dia penyakit itu berdiri sendiri ya. Jadi lambung berdiri sendiri, syahwat berdiri sendiri, kemudian mata glukoma tadi berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan lambung. Ini namanya komplikasi. Kita selalu dibohongi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
1: tidak bertanggung jawab.
0: Lagi pula yang namanya uji khasiat, Bapak dan Ibu ya, kita harus mengumpulkan 100 orang. Dari 100 orang harus lulus 90% yang berhasil gitu ya. Kalau hanya satu produk, satu orang yang berhasil, sedangkan yang 99 tidak berhasil, kemudian diangkat sebagai testimoni atau kesaksian, ini pembohongan bangsa. Nah, ini bahaya bagi bangsa kita.
1: Ini ada pertanyaan via WhatsApp, Pak Hasan. Asam urat itu menyerang apa? Lalu tanda-tanda dan obat kaki kebas, apa efeknya bila sudah agak parah, baik asam urat maupun kaki kebas? Itu pertanyaannya. Kaki sebelah kiri sering kebas, buang air kecil kalau sering, malam sering, habis mandi lemes.
0: Yeah.
1: Pekerjaan di lapangan, usia 65 tahun.
0: Saya sarankan Bapak, yang namanya kaki kebas, kita jangan membiarkan kaki itu menjadi kebas ataupun tangan menjadi kebas. Ini karena artinya ini adalah bahasa anatomi. Pada otot, pada saraf ini kekurangan oksigen dan nutrisi. Kalau ini dibiarkan, maka kita akan terjadi stroke. Ya Pak ya. Maka ada geringgingan-geringgingan, ini adalah gejala-gejala. Saya tidak nakut-nakuti Pak ya. Saya berbicara masalah teori ya. Nah, begitulah terjadi kaki kebas. Maka cara mengatasinya, kita produk yang sudah kita siapkan namanya Yosik ya, Bapak maupun Mas Bintang ya, ini saya sekaligus saya jawab ya. Terus kemudian Bapak tadi sering ke belakang kalau malam gitu ya, ini nggak apa-apa Pak. Ini berarti orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mempunyai golongan darah kalau tidak O atau AB gitu. Kalau A dan B tidak akan terjadi. Kenapa? Dia lemah pada kandung kemih. Gitu ya Pak ya. Kelemahan pada kandung kemih, dia sering pipis malam-malam ke belakang, ini adalah gejala-gejala bawaan dari golongan darah O atau A.
2: GRC nonstop.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi.

0: seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Sekilas info buat semuanya. Mau tahu, ternyata lumut air pada batu hitam bisa menyembuhkan katarak, glukoma, dan mata plus. Gak pakai operasi, tuntas waras padang jinglan. Puspita Raja Herbal memproduksi tombol spesial untuk mata katarak, glukoma, mata plus, stroke, dan darah tinggi serta kolesterol. Anda bermasalah dengan sendi, dengkul kelutak-kelutuk, driji kaku, dengkul kaku, selesaikan dengan Puspita Raja Herbal. Pengen lebih lengkap? Ini dia penghancur endapan gula dalam darah. Anti diabetes, anti amputasi, tidak perlu pusing. Ingat selalu Puspita Raja Herbal. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: You are listening 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Radio Gembira Raya Jaya, dimanapun Anda berada. Selamat di hari Jumat, yang pastinya di hari Jumat yang katanya ya Jumat penuh berkah. Kita kembali dipertemukan dalam program kesayangan sahabat semuanya, yaitu Semangat Pagi spesial lagu dangdut nostalgia. Dimana lagi kalau bukan di radionya orang Samarinda. Dalam kesempatan di pagi hari ini, sahabat, kebersamaan kita sudah berada di lembar kedua di bulan Oktober 2026. Dan tandanya Radio Gembira Raya Jaya masih tetap setia mengudara di ruang dengarkan Anda. Dimana lagi kalau bukan untuk di kawasan di Jalan Kes Tubendalam nomor 32B, Ruko Rama Gem, lantai 3, Kota Samarinda.

Dan seperti biasanya di suasana pada pagi hari ini, sahabat ditemani bareng sama Tika Gaswat yang akan mengajak sahabat sedikit bernostalgia bersama dengan deretan lagu-lagu pilihan, terutama lagu-lagu dangdut nostalgia yang pernah mungkin mengisi masa-masa indah dulu, atau mungkin yang dulu sebenarnya nggak terlalu suka lagu dangdut gitu kan, tapi ketika kesini kok kayaknya dangdut makin asik ya gitu kan. Dan pastinya lagu dangdut itu pasti tetap nyaman untuk didengar hingga saat ini. Sebagai pembuka di awal temu, kita dihadirkan lagu dari miliknya Yulia Citra ya, ya kan, yang cukup membuat kita agak sedikit sedih-sedih nih lagunya sahabat, yaitu Daun-Daun Kering. Iya dong, namanya kehidupan itu seperti daun kering ya, sama seperti daun yang kering yang gugur pada saat waktu yang tiba, dan sama seperti halnya hidup yang harus kita ikhlaskan supaya hati kita juga bisa tumbuh jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa. Kalau dibilang sabar, semua orang sudah pernah melaluinya dan pastinya dia pasti bakalan sabar, ya kan? Tapi kalau yang ini mah beda, kita harus minta itu dikuatkan gitu. Tika mau ngambil persepsi dari kata bunda aja ya, karena bunda selalu ngasih kata-kata yang oh iya ya bun ya gitu. Al-Fatihah dulu deh kita kirimkan untuk bunda Diana Raya. Dan untuk sahabat semuanya silakan di 0541767619 ya, atau melalui layanan Fanspec Radio Gembira Rejaya, Tika bakal buka layanan ini. Jadi buat sahabat semuanya yang mau request lagu, ya kan, langsung komen di kolom komen Fanspec Radio Gembira Rejaya atau telepon di 0541767619.

Oke, sekali lagi 0541767619 atau sahabat bisa langsung komen-komen di komennya Fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Oke, kali ini aku mau hadirkan lagi, kalau tadi udah berdaun-daun yang kering kayaknya kita agak sedih-sedih ya gitu kan ya. Gak mau deh, Tika mau ketemu dulu sama lagu Camelia Malik dengan Gengsi Dong. Iya, Gengsi Dong.

0: pasti mungkin menjadi harga diri sesaat, tapi pada dasarnya justru malah kejujuran seseorang kali ini bisa aja menyelamatkan hubungan kita jauh lebih lama ya sahabat. Iya dong, jangan biarkan gengsi berbicara lebih keras daripada hati yang bisa dikatakan tulus. Iya, tapi kalau memang udah sama-sama cinta, ya kan cinta itu nggak bakalan lari kemana-mana. Iya benar juga sih katanya Bunda Camelia Malik ya, lagunya memang cukup sangat dipopulerkan. Terus agak lucu aja gitu kan ya, di mana orang suka saling suka-suka gitu kan, saling suka satu sama lain, sering memperhatikan satu sama lain, tapi karena gengsi tuh untuk ngungkapin, akhirnya apa, hubungan yang harusnya berjalan tapi nunggu kan, saling nunggu, salah paham ya kan. Terus mentok-mentoknya gimana ntar kalau udah dicaplok orang ya kan, atau salah satu pasangan yang kita taksir itu deket sama orang, kitanya yang ini rungkat, kitanya yang emosi, kitanya yang tantrum. Zuzur janggal. Oke deh sahabat semuanya, yuk di 0541 76, hei jangan dibanting atau Mbak Tika, 0541 76 76 19, untuk anda semuanya silakan yang mau gabungan di 0541 76 76 19, atau komen di kolom komen fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Semangat pagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, bos kita Raja Herbal.
0: Aduh. Apa kabar?
1: Apa kabarnya nih dirimu?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sama orang jauh, kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
0: Kok gitu? Sehat walafiat.
1: Tika,
0: oi.
1: Sana karing lah nanti di Samarinda.
0: Enggak sih Bun, udah mulai.
1: Sama.
0: Ada mulai tanda hujan, tapi ya tetep panas juga.
1: Tapi kemarin Tika ada hujan.
0: Oh ya gitu.
1: Hari apa tuh ada hujan hari? Lupa mama, belum semingguan hujan ada.
0: Oh gitu.
1: Kita harus sejaman lah hujannya. Tika, mama harus lagu.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya Tika, bukan cerita dusta dari Citraswati.
0: Siapa? Bukan cerita?
1: Bukan cerita dusta dari Citraswati.
0: Oh my, bukan cerita dusta. Siapa pang yang anak dusta tuh siapa?
1: Ada tahu juga apa Tika?
0: Nggak, bukan cerita dusta.
1: Sekedar lagu Tika. Yang penting bahagia Tika lah.
0: Oke, siap.
1: Itu lagu aja. Salam-salamnya Tika buat Oma nih, Oma adalah kabarnya.
0: Tahu Oma adalah Oma.
1: Salamnya buat Oma, Dikmar, siapa lagi lah. Buat Bunda Nurul, Mama Apik, Putri Tepian, Medila, buat semuanya, Rian Roket.
0: Iya.
1: Siapa lagi Rian Roket, sama Mama Hajinya, buat Taupe yang dari Hunter, buat Sabar Tuhan aja Tika. Buat Tika doa yang terbaik, selamat bertugas, assalamualaikum berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, wah ini Tika mau komen dulu sebentar. Oke, nanti deh sekalian. Soalnya Tika belum masuk ke giveaway ya, buat sahabat semuanya yang mungkin udah kemarin udah diinformasikan ke Bang Ari. Nah, ada sesuatu hal yang salah nih dari Bunda Rusnia untuk giveaway-nya. Bunda, itu namanya di tag, warnanya pasti akan biru kalau misalnya dia berteman dengan Bunda. Nah, masalahnya ini yang di tag Tika klik pun tidak berwarna. Di tag namanya Bunda Rusnia, Mbak Eka MW sama Mbak Mayang ini, nama FB-nya apa? Iya, FB temannya tuh di tag pakai FB-nya. Ya, jadi nanti kalau misalnya udah ke tag Facebook-nya, hasilnya itu nanti warnanya biru. Biru enggak tuh. Iya. Ha, biru. Iya, karena mana sih ini? Kalau coba Tika lihat yang kemarin cemana ya? Bunda Dinda, wasiat nggak tuh? Nah, benar. Jadi hampir sama kayak Bunda Dinda nih. Jadi dia kalau misalnya namanya Tika klik itu nanti warnanya biru, ya. At Bunda, at Nurul. Nah, itu ada bundanya. Kalau ngetek itu pakai at, jadi dia nanti ini Bang Gapar Sidik juga sama tuh. Jadi warnanya biru, ya. Nah nih benar tuh warnanya biru ya. Oke, makasih buat Bunda Rusniah. Yuk coba lagi ya Bunda. Temannya sebelum di tag di add dulu tulisan A gede itu loh, untuk ngetag temannya tuh gitu caranya. Di add atau di tag. Di tag itu tuh nama Facebooknya yang di tag, bukan namanya. Kalau gitu kan orangnya dipanggil nggak dapat panggilan dianya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pasalnya dulu dong.
2: Jamu Puspita Raja Herbal, Mbak Tika.
0: Oh ya sudah deh, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Tika enak. Ayo pagi ya, Mbak Tika.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Nah, semua orang tuh, aku mau Mbak Tika sehat.
0: Ya udah.
2: Minta lagu Tika, nah.
0: Boleh.
2: Lagu Hati Yang Panas sih kayaknya.
0: Waduh, Hati Yang Panas. Hati punya siapa itu?
2: Cuma lagu aja Tika ya.
0: Itu gak ini kan, tapi gak membara kan?
2: Oh iya Tika. Hati panas membara kalau Tika lihat.
0: Apanya maksudnya? Panas membara judulnya?
2: Iya Tika enak.
0: Lagunya siapa?
2: Salah tulis judul Tika enak.
0: Panas membara judulnya?
2: Iya dari siapa tuh Tika lagunya?
0: Nah,
2: ini ada Rana Rami, ada siapa lagi, Nesintia tuh Tika lagunya tuh.
0: Coba aku cek dulu ya. Aku kaget loh ini tadi tuh Hati Yang Panas tiba-tiba panas membara, aku langsung membara juga nih.
2: Ya memang gitu kalau di YouTube Tika timbulnya udah terubah-ubah Tika liriknya.
0: Panas membara, memang judulnya panas membara ya?
2: Ya itu ya juga Tika.
0: Panas membara itu tapi punyanya Rana Rani.
2: Iya Tika.
0: Ya udah.
2: Ya salamnya Tika lah.
0: Siap.
2: Buatnya
0: Hati Panas Membara judulnya.
2: Iya Tika itu.
0: Nah itu yang benar.
2: Lanjut salam buat Abah Rangga nah.
0: Siap.
2: Noter Abah Rangga buat Abang Ian di Betuang Sangsangan, Abah Sira, Abah Habuk. Buatnya Taufik di Hunter juga nah, Ren Roket sama Maji juga nah, buat Ida Munik juga nah, buatnya Dikmar juga nah, Ida Munik sudah, buatnya Dipi Sayang juga nah, buatnya Bunda Rusniah tadi juga nah, di Facebook tadi juga nah, buatnya Mutiara juga nah, buatnya ya sebertan aja tiga nah.
0: Oke deh.
2: Pas utar nah, ngambil meter juga nah.
0: Oh ya, siap.
2: Ya, buat Mbak Tika nih, selamat bertugas saja nah.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu berang warga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru ditambah hati panas membara. Makanya Tika gak nemu apa. Panas gak dapet, membara juga gak dapet. Ternyata hati panas membara. Seperti itu. Oke, lanjut lagi sahabat semuanya di 0541-7676-19. Nantikan kembali kebersamaan Anda sahabat di 104,3 FM radianya Urang Samarinda. Nah, buat Anda semuanya deh yang baru saja menemukan frekuensi kita, Tika ucapin selamat mendengarkan, welcome aja deh ya buat kamunya. Apalagi di hari Jumat yang alhamdulillah dalam waktu beberapa hari yang lalu kita sempat ngerasakan yang namanya hujan deras. Akhirnya welcome back to Samarinda. Di mana hujan 2 jam langsung banjir. Masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan deh ya selama musim kemarau ini gitu kan, beberapa masyarakat itu menggunakan momen ini untuk menggali sentimen-sentimen yang ada di parit gitu kan, mengantisipasi jikalau seumpama andai kata misalkan hujan gitu kan, paling enggak kita masih punya tampungan untuk jalur air gitu kan. Iya, kadang mungkin selama musim kemarau ini panas ya kan, enggak ada salahnya untuk digali-gali itu sentimen-sentimen itu. Alhamdulillah lah. Ini Tika aja yang ngerasakan atau gimana? Samarinda udah 2 hari ini yang hujan, alhamdulillah lumayan deras. Tapi kemarin yang hujan deras itu di hari Senin ya, say. Ya, oke deh. Kalau gitu deh sahabat semuanya, tetap selalu jaga kesehatan dan masih tetap Tika sarankan untuk jangan lupa menggunakan masker. Kenapa? Ya mungkin bisa dibilang cuaca kita masih belum kondusif, walaupun memang bisa dibilang dan dikatakan hujan, tapi tetap aja tuh kadang masih ada informasi karhutla. Halo, semangat pagi, semangat.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya
1: Jamu Puspita Raja Herbal.
0: Iya, dengan siapa?
1: Apa kabarnya Mbak Tika?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sudah sarapan belum?
0: Udah sarapan belum? Alhamdulillah sudah sih. Lupa saya tadi kesini udah makan. Iya.
1: Aduh, bisanya kok sarapan lupa itu gimana tuh?
0: Soalnya kan biasanya Tika kalau udah habis selesai sarapan itu biasanya ini langsung minum vitamin. Nah, tadi habis selesai sarapan, minum, langsung caw ke sini. Jadi lupa, udah sampai GRJ baru minum vitaminnya.
1: Vitaminnya baru diminum, tapi alhamdulillah sudah diminum kan, Mbak.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Mbak Tika, di sana cuaca gimana, Mbak Tika?
0: Panas. Cuaca
1: sama,
0: kita.
1: Mbak, sama dong. Ada hujan tapi sudah kan di Samarinda kan?
0: Alhamdulillah Samarinda udah hujan dan udah mulai kesetelan pabrik tadi Tika bilang.
1: Alhamdulillah. Mbak Tika.
0: Iya.
1: Lagunya itu enaknya apa ya?
0: Enaknya apa ya? Enaknya mau yang gimana dulu nih? Yang senang-senang atau yang sedih-sedih?
1: Itu jangan yang sedih, nanti nangis.
0: Oh jangan. Kalau gitu kalau misalnya ini lagu tahu lagu heboh kan?
1: Tahu.
0: Yang goyang heboh, nah asik tuh.
1: Tapi nggak mau juga yang terlalu heboh.
0: Oh nggak mau yang terlalu heboh, siap. Atau mau disenggol, goyang senggol.
1: Juga itu.
0: Disenggol nanti nggak jatuh ya? Oh
1: temannya Nyai Dasima itu, aduh tadi dapat kabar telah pulang ke rahmatullah Mbak Tika.
0: Siapa?
1: Iya tadi pagi.
0: Siapa?
1: Ada penyiar di Samarinda juga.
0: Oh gitu, inalilah.
1: Iya, penyiar di Kumala itu nama suaminya dari Mbak Enggar.
0: Oh iya. Kenal aja saya dengan Mbak Enggar, walaupun tahu nama, walaupun tidak terlalu akrab dan tidak terlalu kenal, tapi tahu nama beliau.
1: Tahu namanya ya. Iya, suaminya Mbak Enggar yang meninggal.
0: Kita doakan bersama saja semoga beliau.
1: Semoga ya diterima di sisi Allah ya Mbak Tika ya. Di lapangan kuburnya nanti Mak Nyai Dasima itu kalau sudah ngomong-ngomong kayak gitu rasanya mau keluar air mata itu Mbak Tika.
0: Jangan dong, iya.
1: Banget Mbak Tika, makanya nggak bisa ngomong-ngomong kayak gitu tuh.
0: Yaudah, jadi gimana nih Nyai? Mau nyanyi lagu goyang senggol atau goyang-goyang yang lain?
1: Kalau di Sun Sing Sui masuk kan?
0: Oh di Sun, maunya di Sun, baik.
1: Maunya di Sun aja.
0: Oh ya udah. Tadi mau diajak goyang nggak mau, maunya di Sun. Oh,
1: maunya di Sun aja. Ya, salam-salam dulu ya Mbak Tika ya.
0: Siap.
1: Ada Abang Ipinku ya yang di Samarinda juga di sana. Selamat pagi Abang, semoga sehat selalu. Ada Bang Rian Roket sama Mak Ajinya juga, semoga sehat. Ada Abah Cukup ya, selamat pagi Abah. Semoga sehat selalu ya Abah ya. Ada Mbak Monik, selamat pagi. Ada Bunda Yayu juga, selamat pagi. Salamnya buat semuanya deh Mbak Tika.
0: Siap.
1: Buat Mbak Tikanya, selamat bertugas ya Mbak Tika ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Mbak Tika sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan segala urusannya Mbak Tika.
0: Baik, terima kasih Bunda.
1: Waktunya, tak tunggu lagunya.

0: Hanya Desima pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nyai Desima. Dan sekarang kita udah ada 3 penelpon. Dan kali ini 3 penelpon itu tahan dulu. Tahan-tahan dulu. Ada lagu-lagu. Oh enggak. Kita udah 3 penelpon sahabat. Jadi sabar dulu ya. Sekarang kita ketemu dulu ke informasi. Karena kalau enggak dibacain informasinya, nanti Tika berdosa. Berdosa enggak tuh? Kita ketemu dulu ke... Aduh, jauh banget ini ah dikasihnya. Ih, ketahuan banget kalau gini Tika nyontek ya. Ya Allah, ya Allah. Ya gak apa-apa lah, Tika juga yang bikin contekannya. Oke deh sahabat semuanya, kali ini informasi bakal Tika hadirkan untuk Anda semuanya terkait kerjasama Radio Gembira Raya Jaya bersama dengan ini nih, apaan tuh? Bersama dengan Nih Pictures ya, Nih Pictures. Ada apakah gerangan sahabat? Kali ini Nih Pictures menghadirkan perdana memperkenalkan sutradara, yaitu ini siapa sih Dimas Anggara, iya kan? Di mana di sini Dimas Anggara menandai penyutradaraan debut perdananya lewat film terbaru yang dipersembahkan oleh Nih Pictures yang berjudul Aplikasi Iblis nih sahabat semuanya. Nah, film ini dibintangi oleh Junior Roberts. Tahu dong Junior Roberts, cowok ganteng blasteran itu yang hidungnya mancung terus kalau ngomong cadels. Terus juga ada Dosma Hansenbors dan Aldo Irawan, Putra Aulia Des dan Ruth Marini, serta banyak sekali penampilan serta spesial dari Della Dartian ya. Nah, di film ini Aplikasi Iblis ini otomatis genrenya adalah genre horror sahabat. Di mana cerita ini membawa salah satu urban legend, yaitu urban supernatural horror, yang mengisahkan tentang seorang pria yang mencoba kembali berhubungan dengan kekasihnya yang telah meninggal. Jadi dia kayak mungkin gak terima gitu kali ya sama pasangannya yang sudah nanti ada gitu kan. Nah akhirnya dia mencari cara nih bagaimana bisa bertemu kembali, biar bisa berhubungan atau ketemu gitu kan. Berhubungan ini tanda kutipnya adalah biar bisa ngelihat lagi pasangan hidupnya yang sudah tiada gitu kan ya. Nah akhirnya dia memanfaatkan aplikasi misterius. Justru nih ya, ini justru membuka pintu bagi sesuatu yang ingin memanfaatkannya. Jadi tuh kayak ada sesuatu hal gitu kan, maksud hati dari aplikasi ini mungkin ya kan, si dia ini pengen ketemu pasangannya gitu kan, bisa kontak lagi sama pasangannya, tapi ternyata gitu kan, tapi ternyata kita nggak tahu nanti ada apa di cerita itu. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu dan pengen penasaran, sahabat semuanya, sahabat bisa melihat perkembangan film Aplikasi Iblis melalui media sosial mereka di Aplikasi Iblis Film atau Nih Pictures. Atau sahabat sudah bisa nonton filmnya nanti di tanggal 15 Oktober 2026 akan tayang serentak di bioskop Indonesia. Iya kan sahabat? Jadi kalau mau nonton langsung digas, apalagi kamu yang mungkin suka banget nonton film horor, kayaknya this is moment gitu kan ya. Tapi tenang. Karena kenapa sahabat semuanya, Radio Gembira Raya Jaya itu juga punya kesempatan karena hasil kerjasama ini tadi ya sama mereka. Akhirnya Radio Gembira Raya Jaya melaksanakan giveaway untuk para sahabat semuanya yang nonton ya, dapat tiket free dari Radio Gembira Raya Jaya. Bakalan ada 6 tiket untuk 3 orang pemenang. Jadi

Instagram Radio Gembira Raya Jaya atau Fanspage. Jadi syaratnya kalian sudah berteman di Facebook dan kalian sudah berteman di Instagram, ya, di Fanspage-nya. Fanspage ya, sahabat. Lalu setiap kali ada yang live streaming di program rancang acara apapun, mau Semangat Pagi, mau Golden Memory, mau Goda atau Persada Asik, kalian bisa langsung klik hashtag giveaway aplikasi iblis. Captionnya tuh besar semua ya sahabat. Hashtag itu tanda pagar, aplikasi giveaway, aplikasi iblisnya angka besar semua. Spasi, setelah itu kalian add atau mention atau tag atau menandai 3 orang teman kalian yang ada di Facebook. Nah, caranya kalau kalian udah menandai teman kalian itu, berarti teman kalian itu sudah berteman dengan kalian yang ada di Facebook. Tandanya warna apa? Warna biru. Jadi temennya tuh bisa lihat, kok aku ditandain ya, ditandain apa ini gitu loh. Jadi dia bisa lihat, oh ternyata aku ditandain giveaway gitu. Dipanggil temennya, dipanggil, ya kan. Lalu sahabat, kalau kalian bergabung melalui WhatsApp, WhatsApp juga ada, WA, FB untuk Fanspage. Sahabat pastikan nomor handphonenya aktif ya. Jadi nanti kalau panitianya menghubungin, bisa gitu. Nah cuman kalau misalnya di Facebook itu kalian mention temennya, tapi kalau di WA khusus untuk WA hanya menggunakan hashtag giveaway aplikasi iblis. Jangan lupa dicantumi namanya. Abang gitu, siapa Maronah gitu kan, ikut giveaway hashtag gitu. Jadi tahu namanya. Ya. Ya, karena kita giveaway-nya start dari tanggal 1 Oktober 2026 sampai tanggal 14. Dan nanti tanggal 14 admin bakal mengundi, ya kan. Setelah itu bakal menghubungi yang mengikuti giveaway. Karena kan ada dua nih giveaway-nya ya, ada yang di Fanspage, ada juga yang di WA. Jadi nanti kita akan ngeliat nih yang di WA sama yang di Fanspage nih sahabat semuanya. Nanti ditunggu kami kabarin, lihat yang paling banyak sering ikut hashtag itu, ya kan. Dan nantinya tanggal 14 kita bakal umumin. Nanti kalian bakal dikasih tahu apakah tiket digitalnya dalam bentuk voucher atau dalam bentuk tiket yang dimana biasanya langsung ketemu di tempat nontonnya gitu. Iya, tinggal dibawa aja temannya, kan dapat 2 tiket. Itu dia nih sahabat, informasi ini langsung untuk Anda semuanya, hasil kerjasama Radio Gembira Raya Jaya bersama film aplikasi iblis dan Nih Picture. Tetap setia dulu kan ya, jangan kemana-mana dulu karena kita bakal hadirkan lagu buat Anda semuanya.

0: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu mah kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Terus 4,3 Radio Gembira Raya Jaya.
3: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
2: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

0: Dan sudah memasuki waktu 54 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Kita sapa dulu penelpon kita. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi, Jemaah Puspita Kajah
0: Herbal. Iya, selamat pagi Jemaah Puspita Kajah Herbal dengan Bang Ari yang ada di
1: Juanda.
0: Oke deh, selamat pagi Bang Ari.
1: Ya.
0: Iya, Bang Ari, gimana keadaannya, sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, iya deh. Ada yang bisa Tika bantu di kesempatan hari ini?
1: Request lagu.
0: Apa itu?
1: Ya, Roma Irama.
0: Roma Irama dengan?
1: Lari Pagi.
0: Lari Pagi, siap. Iya deh. Salamnya silakan. Oke, sama-sama. Terima kasih buat Bang Ari ya, yang udah ambil bagian di hari ini. Ini nih aneh. Kenapa sih? Aku juga bingung. Ya udah, makasih deh buat Bang Ari dengan Lari Pagi. Ya, sudah mandi. Ya, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu Puspita Raja Herbal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Balikpapan.
0: Oh, yang di Balikpapan. Yang di Balikpapan itu berarti Mbah Cukup.
2: Iya, enggak salah.
0: Cukup ya. Cukup, siap. Oke deh. Kenapa Mbak Cukup?
2: Alhamdulillah, suaranya, semangatnya bukan main, Mbak Pika.
0: Siap.
2: Mbak Cukup, pagi ini ya sehat, semangat. Masih seperti yang dulu, Mbak Pika.
0: Oh, siap, kalau gitu.
2: Mulus.
0: Boleh.
2: Iya. Mbak Pika, sebelum putus di jalan, aku minta diputarkan lagu dong.
0: Boleh tuh.
2: Aku rindu berat ya.
0: Widih, rindu berat sama siapa?
2: Ada-ada.
0: Ih, ada-ada pakai rahasia, aku gak mau nih.
2: Ada, terlalu rindu ini ya. Waduh, rindunya selalu berat betul.
0: Aduh, berat banget.
2: Nggak kena ditahan kayaknya ini.
0: Rindu berat itu berarti lagu Camelia Malik, mau? Atau Ice?
2: Sembarang, pokoknya rindu berat lah.
0: Oh ya, sudahlah kalau gitu.
2: Aku pinjam waktunya ya.
0: Siap.
2: Nah, yang ada di Balikpapan ya, ada Nyai Sakima ya. Selamat pagi, TPU ada Ibu Ece Yayu. Ada Bapak Mukati ya, selamat pagi. Yang di Samarinda ada Abang Tuipin Ipin ya. Selamat pagi, ada Mbak Desi Sayang, ada Bunda Dila, ada Bang Riang Roket ya. Pagi, ada Bunda Alfa ya, selamat pagi juga. Siapa lagi ya Mbak Tika ya? Kok ngeblank terus, aku kemarin ngeblank lah.
0: Pasti deh kalau sama Tika ngeblank terus.
2: Iya, aduh, menghadapi orang cantik itu susah.
0: Aduh, hai. Langsung kembang kempis hidung aku ini.
2: Salahnya buat semuanya aja.
0: Siap. Iya, makasih buat Mbak Cukup.
2: Ya, Mbak Pika.
0: Sama-sama.
2: Semoga Mbak Pika sehat selalu.
0: Iya.
2: Bersama keluarga ya. Cukup kesehatan Mbak Pika.
0: Sama-sama.
2: Makasih banyak waktunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Oke deh. Yuk, ayo deh sekalian Tika ngajakin sahabat semuanya nih. Pagi hari ini mana nih? Kok gak ada suaranya di fanspack ya? Ayo yang ikut. Sekali lagi Tika ingatkan ya. Yang mau ikutan itu untuk ikut giveaway Radio Gembira Rai Jaya. Itu ada dua cara ya sahabat. Lewat fanspack, komen di kolom komen fanspack ya sahabat. Sama di web WA. Hanya saja kalau untuk defense pack, sahabat harus menandai teman kalian, yang dimana kalau bukti penandaannya gimana tuh Mbak Tika? Ketika kalian memberikan nama add-nya, maka warnanya akan biru, sahabat. Nah, gitu. Jadi buruan ya tuh, kayak Bang Rian, terima kasih lagunya Mbak Tika, dia menulisnya add dulu, A gede dulu baru nama temannya. Jadi enak tuh kalau misalnya Bunda, misalnya menyapa yang ditandain Bunda, ayo dong ikutan, kita punya cuma 3 pemenang nih sahabat, jangan sampai ada bunga yang baru. Iya, oke deh sahabat semuanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, tandanya Tika juga harus mengajak sahabat semuanya untuk mendengarkan sejenak lagu kebangsaan Indonesia Raya kita, karena ini sudah masuk jam 10, untuk sahabat semuanya untuk menumbuhkan rasa semangat persatuan cinta dan tanah air. Saatnya kita berdiri tegak sejenak dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Perhatian kepada seluruh pendengar setia. Dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

0: Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menghadirkan dan sudah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillah ya sahabat semuanya, semoga semangat kesatuan kita, cinta tanah air kita, dan rasa syukur kita terhadap Indonesia, ya kan, kemerdekaan kita selalu tertanam di hati. Oke, 0541767619 kembali lagi deh menemani Anda di pagi hari ini. Kita sapa dulu penelpon. Halo, semangat pagi. Halo, semangat pagi.
1: Tidak.
0: Halo, semangat pagi.
1: Kamu Puspita Raja Herbal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ida Palopo dari Sulawesi.
0: Iya, Mbak Ida Palopo. Semangat pagi, Mbak Ida.
1: Selamat pagi juga.
0: Mbak Ida.
1: Iya.
0: Apa namanya di di Palopo Sulawesi ya? Iya memang benar Sulawesi.
1: Iya di Palopo Sulawesi.
0: Di sana banyak ini enggak? Aduh lupa aku namanya. Pacuka.
1: Apa itu Mbak?
0: Pacuka itu loh yang aseman mangga kering itu.
1: Oh iya banyak sini Mbak.
0: Gitu, kirimin Tika ke Samarinda. Soalnya Tika kalau minta sama Abang Rian Roket ini nih apa namanya, nggak ada terus katanya.
1: Oh banyak sini Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya
0: Di
1: sini banyak.
0: Banyak ya, enaknya dibikin apa pacuka itu?
1: Banyak buat ikan, banyak dah.
0: Enak tuh ikan ini kan dibikin palumara ya?
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Iya. Aku mau mengucapkan happy birthday to you dulu ini Mbak.
0: Apa?
1: Mengucapkan selamat ulang tahun.
0: Buat siapa yang ulang tahun hari ini?
1: Ini ada kita punya saudari Rian Roket.
0: Siapa yang ulang tahun?
1: Rian Roket.
0: Oh, aku tahu, sengaja dia sambungkan supaya dia diucapin ya.
1: Mengucapkan untuk Pak Rian Roket, happy birthday to you, semoga berkah umur, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan semoga apa yang dicita-citakan semoga tercapai bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Buat juga yang penyiar ya, semoga selalu sehat, diberikan kesehatan, dan dilancarkan rezekinya ya Mbak ya. Bisa kan menyapa sedikit ini Mbak?
0: Boleh dong.
1: Ayah, aku menyapa buat Mbak Dewi Balikpapan, Mbak Monik, Nenek ADI, Bang Ipin, Mbak Kromo, Ren Roket, Mama Aji Kenari, Rizky Sambo, Mbak Wanti, Mbak Irma, semuanya aja lah tempat terpecahin Mbak.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama buat sahabat semuanya. Oke deh kalau gitu sahabat, kembali lagi Tika mengingatkan kamu sahabat semuanya untuk gabungan di 104,3 FM dan jangan lupa ikut giveaway-nya. Caranya mudah banget. Yang paling utama kamu harus follow Instagram Radio GRJ dan Fanspage GRJ. Caranya gampang ya. Untuk di Fanspage, sahabat, untuk di Fanspage, kalian ketik hashtag giveaway aplikasi iblis. Hashtag itu tanda pagar ya, pagar giveaway aplikasi iblisnya digabung semuanya huruf besar. Setelah itu ditandain temannya di tag atau di mention. Nah, di mana cara ngetag itu yaitu ketik a bullet yang a yang muter-muter itu @, terus nama teman kamu di Facebook siapa itu ditandain. Kalau dia sudah tertandain, otomatis nanti ketika sahabat ngirim, nama temannya itu berwarna biru. Jadi Tika bisa ngedetek tuh. Iya kan, ngedetek nama-nama temannya yang ditandai. Nah, setelah itu kirim sebanyak-banyaknya gitu kan, untuk di fanspage ya. Untuk di WA, sahabat cukup kirim hashtag giveaway aplikasi iblis. Karena kalau di WA kita gak bisa menandai kecuali story ya. Nah, kalau di story, nah kalau itu bisa kita, ya kan. Dan jangan lupa cantumkan namanya. Syaratnya FB sama nomor WA-nya itu harus aktif, biar ketika admin menghubungi sahabat bisa gitu, ya kan. Tiga pasti bakalan kontrol terus kok, dan nanti juga sambil dibantu sama Abang Ari gitu. Kalau nanya siapa adminnya, saya. Siapa nanti yang bakal ngubungin, saya. Admin Gerje ya, saya gitu ya. Nanti admin Gerje bakal ngubungin. Jadi standby ya sahabat, tapi tahu nanti tiba-tiba tika WA pakai nomor WA Gerje gitu kan ya. Semangat, belum. Semangat pagi untuk Anda semuanya, dan jangan lupa nonton film aplikasi iblis yang akan tayang pada tanggal 15 Oktober 2026 di bioskop. Gak kebayangkan, pernah gak sih kita berpikir bahwasannya kita bisa ngobrol lagi sama orang yang sudah meninggoy? Waduh, gak kebayang tuh. Iya, karena mungkin si Arya nih sahabat masih belum move on karena kehilangan pasangannya. Jadi dia tuh mikir gitu kan, gimana ya caranya. Nah, di film aplikasi iblis ini, sebuah aplikasi misterius bisa menghubungkan kita dengan arwah orang yang sudah tiada. Tapi kalau yang muncul bukan dia, terus siapa dong? Nah, makanya nonton dulu gitu kan. Apakah si Junior Roberts dan Dosma ini apa nih mereka? Pasangankah atau bagaimanakah? Nah, kita lihatlah ya, ada Dimas Anggara yang punya karya. Halo, semangat pagi. Halo, semangat pagi. Halo, semangat. Semangat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo. Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Ros di Bengkuring.
0: Kenapa baru ada suaranya ini?
2: Aku lagi ngeragain bocil-bocil. Ini keponakanku nih, Natik.
0: Ini oh gitu.
2: Ya, walaupun aku gak punya anak, kan aku jagain keponakanku yang bocil-bocil ini. Lagi main di depan rumah.
0: Betul.
2: Harus mengucapkan selamat ulang tahun buat Karian Roket. Semoga apa yang dicita-citakan semoga terwujud kan. Cuma yang penuh bekal. Jangan lupa juga sholat Jumatnya kakak. Minta yang pada kuasa, meminta yang pasangan hidup itu. Aku minta lagu Evita Mala, tapi itu bukan lagu lama sih, lagu ulang tahun. Tapi masuk gak detik?
0: Selamat ulang tahun ya, bisa.
2: Evita Mala.
0: Iya, selamat ulang tahun.
2: Aku mau kenapa ya Tik?
0: Iya, silakan.
2: Buat Mama Api tadi, buat Karian tadi ya, sama Bu Haji, semoga Karian diberikan kesehatan, semoga dimurahkan rezekinya, dan buat Mama angkatnya Karo, semoga sehat selalu juga di sini, buat bocil-bocil, semoga jadi anak yang soleha, terus buat Mama Apit, buat Abah Rangga, Abah Daimilito, Abah Buran Habu, Abah Rangga, Abah Daimilito, buat Abah Sera, jangan main di tim lintu, nanti kejepit. Buat Oma ya, buat Bunda Tepian sama Bapak Fadil, buat Ipin, buat Monit, buat Mbak Elin sama Bang Aliang, buat segalanya aja, segalanya aja ya, Tik.
0: Ada.
2: Nah, buat ikannya selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan dimulakan ikannya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh sahabat semuanya, terima kasih buat Bunga Ros. Di belakangnya Bunga Ros kita sapa lagi. Habis ini kita bakal balik ke lagu. Halo, semangat pagi.
3: Pagi.
0: Passwordnya dulu.
3: Apa tuh Dek?
0: Jamu Puspita Raja Herbal.
3: Jamu Puspita Raja Herbal.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Acong Dek.
0: Siapa?
3: Acong. Yeah.
0: Iya, kayaknya gak semangat banget sih ibu, si bapak.
3: Apa kabar Dek?
0: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Boleh minta lagu Dek?
0: Boleh, lagunya apa ini?
3: Lagunya Ku Pinta Maafmu.
0: Hah?
3: Ku Pinta Maafmu.
0: Ku Pinta Maafmu, lagu dari siapa tuh ya? Ku pinta maafmu ya. Ya sambil cari deh, Tika nyari dulu.
3: Iya, salamnya buat semuanya aja ya. Salam kenal semuanya. Buat
0: ya.
3: Tika, mudah-mudahan sehat ya Tika.
0: Oke, okay, sama-sama.
3: Makasih banyak waktunya Tika. Lagunya aku tunggu ya Tik.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Wow. Iya deh, FYI nih sahabat, kalau yang gak tahu Dimas Anggara itu siapa. Dimas Anggara itu adalah apa namanya, ini debut pertamanya, karena dia juga salah satu pemain film juga. Jadi ya memang ngepas aja mencoba debut perdana untuk main film gitu. Oke deh, kalau gitu nih sahabat semuanya, di 0541767619 tahan dulu ya. Kita sapa dulu untuk sahabat CGRJ yang ada di Fanspec saat ini. Ada Rian Hidayat Pinahabang, makasih Mbak Tika loh lagunya. Iya, sama-sama gitu kan. Lanjut lagi, ada Saposka Indang. Mana nih? Mana, kok hilang sih? Nih Bunda Rusnia tadi kemana Bunda? Hei Bunda Rusnia, komen-komennya hilang. Mungkin tadi dihapus kali ya sama Bunda ya. Mungkin salah. Ayo coba lagi tuh. Hampir sama ya kayak konsepnya Mama Dinda ya. Yuk lanjut. Manakah lagi nih? Ini kayaknya lagi error apa gimana ya Facebook ya? Ya Allah, bersabar sekali diriku ini. Bersabar sekali gak tuh diriku ini. Udah aku ke lagu dulu deh. Ketemu dulu sama ini ya, lagu di Sun Sen Sui. Kalau ketemu kekasih. Iya, habis di Sun olahraga gak tuh. Olahraga dulu. Yuk deh buat sahabat semuanya, jangan kemana-mana dulu. Tetap setia bareng sama Radio GRJ with Tika Gazwat juga di Dangdut Nostalgia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Bestie ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Bestie di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Bestie. Bestie 100% terbuat dari teh hitam. Bestie dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Bestie sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Bestie tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Bestie 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Bestie isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Seratus empat koma tiga Radio Gembira Raya Jaya.
6: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Sekar Binus.
7: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

buram dengan All Hebs Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat Radio Gembira Ray Jaya, waktu kebersamaan kita di 33 menit lepas pukul 10. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi, assalamualaikum.
0: Pagi, assalamualaikum. Saposka.
1: Ya, mau pos Pita Raja Herbal kah lain?
0: Iya dong, masih dong.
1: Masih ya, selamat pagi Mbak Tika.
0: Selamat pagi Abah Burhan Habuk.
1: Alhamdulillah bisa termasuk ini dari tadi aku Mbak Tika Aida.
0: Ya Allah, kesian. Lama ya, berarti udah nunggu gabungan sama aku ya.
1: Iya, mulai sebelum lagu Indonesia Raya tadi tuh.
0: Ya Allah, kesian. Abah gak ikut giveaway kita nih, Bah.
1: Gimana caranya tuh?
0: Ah, langsung gabungan di fanspage aja.
1: Terus?
0: Terus nanti ketik hashtag giveaway aplikasi iblis. Baru nanti ditandain temennya 3 orang. Udah.
1: Itu ya?
0: Itu ikutin aja caranya Mama Dinda tuh, udah bener tuh.
1: Siapa yang udah kirim siapa?
0: Oh, Mama Dewi Sagitario. Sudah berapa nih dia udah tak tandain nih.
1: Oh, tak kirim.
0: Ikut ya Bang, biar nanti kita bisa nobar.
1: Pas di acara gini kah atau gimana?
0: Apa, iya pas acara siaran gini.
1: Acara ini pagi, nanti siang juga gitu.
0: Iya gitu.
1: Oh iya, oke deh.
0: Oke deh, request lagunya apa nih?
1: Kebagian lagu kan nih Mbak Tika?
0: Masih dong.
1: Lagunya Aneh Tapi Nyata.
0: Aneh Tapi Nyata? Rama-irama ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, salam-salamku buat Bunda Dinda Dewi Sagitarius, buat Kakak Kot. Ada juga yang udah gabungan tadi tuh, ada Bang ini yang lama enggak anak sekali keluar kok loyo gitu ya.
0: Kayaknya ini kebanyakan makan kangkung kali, lemes jadinya.
1: Makan tangkung apa? Tangkung mana? Tangkung nanas ya. Di Bang siapa tah?
0: Siapa yuk tadi?
1: Bang Acong. Bang Acong. Ya ini lama gak muncul, sekali muncul

0: kok loyo. Kebanyakan makan kangkung, bilang Mbak Tika nih Bang Acung.
1: Kebanyakan makan kangkung enggak tuh?
0: Tadi juga ada Bang Ari, terus ada apa tadi itu lagi ya? Aku dengar tadi tuh kakak apa sudah tadi ya?
1: Iya.
0: Terus itu buat Bunda Iis juga ya, selamat pagi hari aja. Ada Bang Ipin, terus juga ada Bang Kodrat, ada Bapak Hepli, ada Mas Nara, Abah Rangga. Yang di Bayur ini ada Misteran Ican, ada Bang Topan juga, selamat pagi hari aja. Terus ada Bunda Nani di Pinang Seribu sana. Terus itu ada Mbak Ulan, dengerin nggak nih?
1: Lagi buka enggak tuh. Kan
0: ya? Enggak kayaknya ya. Mm-mm. Iya. Terus itu Mbak Tika Ai buat Mama Afif juga ya, selamat pagi hari. Ada Bunda Nurul. Yang di Balikpapan tadi siapa? Pak Patijo itu sebenarnya.
1: Nyai Dasiman.
0: Iya.
1: Yang di Balikpapan kan?
0: Yang Pak siapa tadi tuh? Mbah Kromo kah?
1: Lain, Mbah Cukup.
0: Kadang Mbah Kromo, kadang ini Pak Katijo. Yang di Balikpapan sana juga ada Abah ini, Abah Manjagau juga ya. Semuanya aja dah Mbak Tika.
1: Siap.
0: Pagi hari ini, selamat pagi, menjelang siang aja. Salam Jumat berkah aja buat semuanya. Buat Mbak Tika, buat bertugas, salam sehat selalu buat Mbak Tika sama Bang Basirnya dan seluruh konyo Radio Gembira Raya ya. Makasih Mbak Tika, lagunya ya Mbak Tika ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Aba Burhan Habuk yang ada di kawasan Pinang Habang. Kali ini aku ketemu dulu sama Bunda Bunda Rusniah ya. Bunda Rusniah. Iya, selamat pagi loh Mbak Tika katanya. Request lagu Liku Liku. Wah, mantap nih pagi-pagi dikasih hidup penuh Liku Liku. Iya. Kali ini tapi Tika hadirkan bukan dari miliknya Camelia Malik ya, tapi Tika mau ngambil dong ketemu sama trio cabai rawit biar ada pedas-pedas huha gitu kan. Salamnya buat sahabat Gembira RJ dari A sampai Z, semoga berkah dan barokah aja selalu ya Mbak Tika. Sama-sama Bunda Rusnia, kasih sarang heo dulu, sarang heo, lihat kamera sarang heo, iya cintaku padamu asik. Ada Bunda Mutiara Azara, selamat pagi Acil. Gimana nasi kuning Tabalongnya? Maaf loh ini belum bisa singgah akunnya. Selamat pagi, semoga diberikan kesehatan selalu. Mbak Tika request lagunya Elvis Sukaisi, Ditelan Alam. Aduh, tadi bilang hidup liku-liku, sekarang hilang ditelan alam. Capek dong. Salamnya buat semuanya aja deh sahabat Gerke ya. Salam sehat selalu. Oke, makasih. Salam Jumat berkah semuanya. Untuk Tika sehat selalu, diberikan rezekinya, amin. Diberikan berkah, amin, amin, amin. Amin. Ribut ya pagi-pagi. Udah. Aku mau merindu dulu boleh ya. Tahu enggak sih sahabat, kata orang ya, rindu itu tuh cara hati seseorang untuk mengingatkan kita kalau kita tuh pernah menyimpan seseorang yang ada di dalam hati. Apalagi rindunya itu rindu yang berat. Aduh susah deh. Katanya Dilan juga, kalau kamu gak kuat biarkan saja, rindu itu aku yang menanggungnya, karena rindu itu berat.

0: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: Aduh, macet lagi.
3: Hey, jangan kaget, macet GFJ aja.
4: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja.
5: Radio GRJ, live on TikTok.
4: Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam.

0: Facebook, kira bakal...
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

104,3 FM Radionya Orang Samarinda. Aduh, waktu kita udah nipis banget nih sahabat. Dan antrian lagu nih 1, 2, 3, 4, 5. Aku punya utang 5 nih. Kayaknya via penelpon aku gak buka lagi ya sahabat, untuk di 0541767619, karena waktu kita sisa di 30 menit lagi ke depannya. Jadi mohon dimangat nih ya sahabat. Dan Tika juga ingatkan untuk sahabat semuanya yang mau gabungan bareng sama Tika, Tika cuman buka lihat dulu untuk via fanspage. Sesaat ini sih Abang Rian Hidayat Pinanghabang yang ada di seputaran Banjarmasin ya, daerah Pinanghabang sonono. Aku masih menunggu nih Bunda Dewi Sagitarius yang saat ini juga berpacu dengan Abah Burhan Habuk buat ikut giveaway-nya, oke? Okay? Assalamualaikum Acir, request lagunya sedang-sedang saja, asik. Dia tidak cantik emak. Ih, aku gak mau cantik, akunya maunya manis. Salamnya buat teman-teman semua sahabat GRJ ya. Salamnya buat bundanya. Waduh, ada Mama Afik. Mama, ini aku masih berharap loh Mama Apik nih suaranya bagus. Mama, ayo dong, siapa tahu ada niatan pengen jadi penyiar gitu kan. Memaksa sekali dia. Assalamualaikum Acil Inden yang ada di Cendana. Lagunya You dari Maggie Z. Salam Jumat berkah buat sahabat GRC. Terima kasih ya, terima kasih, sama-sama. Buat Abah Alif Balimau alias Abah Burhan Habuk, ini kenapa ya tiba-tiba banget mouse kita gak mau nyala? Sensitif dia sama diriku. Oke. Buat sahabat semuanya, jangan lupa juga selalu stay di 104,3 FM dan pastinya Radio Gembira Rejaya dari pukul 9 hingga pukul 11.30 ini ditemani bersama Jamu Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Apalagi Jamu Puspita Raja Herbal ini adalah salah satu obatan herbal yang sudah berstandarisasi dan sudah teruji secara klinis, aman untuk dikonsumsi ya. Aman ya, aman ya, udah ter BPOM loh ini. Jadi kalau buat sahabat semuanya yang pengen tahu, silakan aja kepoin, langsung datang ke Radio Gembira Rejaya yang beralamat di Jalan Kastubun Dalam nomor 32B Ruko Rama Game lantai 2 sekarang. Ya, kita di lantai 2 bukan di lantai 1 lagi. Kalau di lantai 1 mah itu namanya bikin perut kenyang karena ada Mbak JP di bawah lagi jualan lalapan. Nah, kalau yang lain gimana nih Mbak Tika? Sahabat bisa menghubungi kami melalui layanan call center di 0812-5624-7494. Sekali lagi 0812-5624-7494. Bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh. Canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
5: Bapak herbal kita, Hasan Sabilah, gemar memberikan resep-resepnya kepada fans tercinta secara nasional. Dengan resep tersebut, mereka bisa sembuh tanpa membeli obat. Itulah sosok herbalis kita lebih bangga membagi-bagikan resepnya dalam acara Bedah Resep Herbal.
6: Encen apik tenan produk Bapak Hasan Sabilah dari Puspita Raja. Untuk yang sakit saraf kejepit, kaki kebas, penebalan telapak kaki, kesemutan, geringgingan, obat untuk stroke, mata katarak, mata glukoma, diabetes, masalah lambung, epilepsi, gagal ginjal, dan cuci darah, kanker, tumor, herpes, kista, miom, amandel, polip, prostat, ambeien, keloid, sakit pinggang dari perut melingkar ke tulang punggung, kolesterol LDL dan trigliserid serta darah tinggi, mata minus dan spesial nutrisi mata.
7: Bah, berarti produke Puspita Raja TE Bapak Hasan Sabilah kuwi apik tenan yo.
6: Prinsipnya Puspita Raja itu jangan sampai mengecewakan pasien dan fans Hasan Sabilah.
5: Demikian fans Hasan Sabilah menurut Simbah dan putrinya. Anda telah mendengarkan. Asik bukan? Bersama formulator Hasan Sabilah. Terima kasih.
8: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 FM. Iya dong, ada lagu gengsi dong ya yang jadi backsound kita pada pagi hari ini tuh. Jangan gengsi untuk mengatakan cinta ya kepada orang lain, sekali lagi nih. Entar kalau misalnya kamu merasa kayak aduh, kamu berada di friend zone nih, enggak enak nih untuk mengungkapin, aduh aku suka aku gini. Entar kalau tiba-tiba dia dengan yang lain, kamunya yang tantrum kan, kata Tika tadi kan. Bahaya, saya kan jadinya enggak enak. Katakanlah ini, siapa tahu dayung bersambut ya, kamu diguyur, gak masalah kan. Saya telepon aku belum bisa angkat ya, karena kita kebersamaan udah mau di ujung-ujung banget. Sementara di sini bakalan ada dua lagu lagi yang bakal kita hadirkan, karena Tika mau ketemu sama lagu trio Cabe Rawit. Cabe Rawit, iya Cabe Rawit yang mengatakan hidup itu penuh liku-liku sahabat. Iya, yeah. Ingat ya, hidup itu penuh liku-liku. Kadang ada suka, kadang ada duka. Kadang ada momennya kita stres, kadang ada momennya kita biasa-biasa aja. Gak apa-apa kok, ya kan? Gak apa-apa, sekali-sekali kita bilang jangan selalu merasa dirimu itu kuat ya. Sekali-kali bilang kayaknya aku lemah, letih, lesu, dan tak berdaya. Idih, ya udah deh. Kalau gitu, sekarang kita ketemu dulu dengan trio Cabe Rawit. Setelah itu nanti bakal dihempas bareng sama Elvis Kaisi dengan Ditelan Alam. Waduh, sudah hidup penuh liku-liku. Iya, oke. Nyanyi semuanya ya. Tepuk tangan.

0: demam. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah, jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong, bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing Etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812-5624-7494 0812-5624-7494.
3: Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
4: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
5: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
5: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
5: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
6: Ramagem Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Ramagem melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kios Tubuh Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767 0813-4797-6767
4: Aduh, Janggi.
5: Aku belum selesai main.

Sobat Gembira Reja ya, pastinya di sela-sela aktivitas kamu di pagi hari ini yang cukup padat, Tika selalu mengingatkan jangan lupa untuk tetap memperhatikan asupan makanan dan yang paling utama adalah air putih kita ya sahabat. Apalagi dengan cuaca yang panas ini ya kan, yang konon katanya jerebu masih banyak di mana-mana. Jadi jangan lupa selalu mengkonsumsi air putih ya kan. Ya jangan lupa jaga kesehatan, tambahkan lagi asupan gizi, vitamin, terus misalnya sayur, jangan lupa buah ya kan, dan yang paling utama adalah usahakan diri tetap waras sahabat. Iya, karena nggak cuma hanya mental health aja yang harus, mental fisik aja yang harus dijaga, mental health juga harus ya sahabat. Mental banget, iya kan? Oke, buat kamu semuanya, karena waktu kebersamaan kita sudah tuntas dan tandanya juga ketika harus pamit undur diri, kita bakal ketemu lagi besok. Kalau besok kita ketemunya lagu Bollywood ya sahabat, lagu India. Baik, jangan lupa untuk ikut giveaway aplikasi Iblis untuk sahabat semuanya. Terima kasih, dan nanti akan ada lagu penutup kita yaitu lagu Vetivera dengan Dia Tidak Cantik Ama. Asik. Tapi ada dua nih, dua yang aku spesialkan dengan orang yang konon namanya tidak ingin disebut. Sebut saja dia hamba Allah ya. Hamba Allah enggak tuh. Enggak tahulah dia. Dia lagi error, makanya lagunya tuh sedih-sedih. Pelaminan kelabu, bekas pacar ya kan? Ya udah deh kalau gitu sahabat. Aku pamit. Ketemu lagi besok dari kawasan Jalan Kastubendala RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Tika Gazwat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
1: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
0: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi

0: terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
0: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki 2 indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
6: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid, terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi 1-2 kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing? Untuk mengatasi kanker dan tumor, Puspita Raja bersama timnya telah meneliti. Keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
12: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fen Hasan Sawilah, kita ketemu di lain kesempatan.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabilah dari Puspita Raja Herbal.
12: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
14: G1000, POM TR 183-318-981.
12: Produknya namanya G1000.
13: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabilah dari Puspita Raja Herbal.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Fen Hasan Sabilah yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabilah? Silakan Pak Hasan.
12: Halo fanku Hasan Sabilah. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu, 2 ambil kunyit 3 siung, Yang ketiga adalah ambil lidah buaya satu, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fen Hasan Sawilah, kita ketemu di lain kesempatan.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
13: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
15: Med 9 itu apa ya?
16: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
13: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
9: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
17: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: Fen Hasan Sabilah, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabilah yang berbicara dan menyembuhkan seperti saraf kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
12: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Pro-Al. Demikian, sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
8: G1000, POM TR 183 318
4: 9981.
3: Produknya namanya G1000.
7: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: 104,3 Radio Gembira Raya Jaya.
8: GRJ Nonstop Dangdut and Now.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak.
11: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam RT 14 Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
12: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: You are listening
1: 100% Music Station. Gembira Raya
2: Jaya. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
5: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Apaan sih? Ditutup mulutnya.
1: Eh, maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
0: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
1: Ih. Terus aku harus gimana dong?
0: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
3: You are listening 100% Music Station.
4: Gembira Raya Jaya.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya, The Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, kita kembali lagi di Golden Memory. Ya, hari ini sudah memasuki hari kedua di bulan Oktober 2026. Apa kabar sahabat semuanya? Masih seger ya, tanggal muda kan? Tanggal muda dan sudah dapat hujan juga daerahnya. Banjir udah kebagian juga ya, alhamdulillah. Gak apa-apa daripada kering ya kan. Dan juga siang hari ini kita bisa ketemu lagi ya, berkat adanya satu kesehatan buat kita semua yang dianugerahkan dari Sang Maha Kuasa. Coba kalau sakit, gak bisa kita mau dengerin lagu aja gak bisa, apalagi mau siaran. Ya dah, mudah-mudahan semoga hari ini semuanya selalu dalam keberkahan, sehat walafiat, tentunya itu yang pasti dan utama. Oke, siang hari ini ada Lady Gaga dan Bradley Cooper yang telah rilis dengan album soundtrack film A Star Is Born pada 5 Oktober 2018. Sekarang 2026. Sementara video musik resminya rilis untuk umum pada 25 Oktober 2018. Ya masih baru nih ya. Ya karena kita mainnya sekarang di lagu era tahun 2000-an up sampai 2019 ya. Sampai 2019 benar ya? Oke, 2000 sampai 2019. Oke, dan untuk hari ini dalam titel I Will Never Love Again, Lady Gaga sudah bercerita tentang kesedihan yang mendalam akibat kehilangan orang yang paling dicintai. Namanya orang paling dicintai itu ya bisa suami atau istri atau sahabat yang bestie banget gitulah ya. Nah, dan komitmen emosional bahwa ia tidak akan pernah bisa jatuh cinta lagi kepada orang lain. Ini kalau bicara tentang cinta, tentang kekasih pastinya ya. Dan mana lagu ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu cerita di dalam film dan kisah nyata di balik proses rekamannya. Sahabat, berdasarkan cerita film A Star Is Born, dalam film lagu ini dibawakan oleh karakter Ellie atau Lady Gaga sendiri sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada suaminya, yakni si Jackson Maine atau Bradley Cooper yang meninggal dunia karena bunuh diri. Tragis banget nih, suaminya ceritanya bunuh diri mah. Penyesalan yang terlambat, liriknya memang dibuka dengan rasa sesal karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal atau mengutarakan perasaan terakhir kali sebelum pasangannya pergi. Ya mestinya kalau mau bunuh diri harus bikin apa ya, pesan-pesan terakhir gitu biar tambah seru. Oke, kehilangan belahan jiwa sahabat, karakter Ellie merasakan di dunianya runtuh ya, karena dia merasa kehilangan suaminya yang tiba-tiba perginya bunuh diri lagi. Ia menegaskan melalui bait "Don't want to feel another touch, don't want to start another fire," bahwa ia tidak mau lagi merasakan sentuhan atau membangun asmara dengan orang lain karena hatinya sudah sepenuhnya milik Jackson. Luar biasa. Ini namanya cinta sehidup semati ya. Dan kisah nyata yang emosional saat rekaman secara personal, lagu ini memiliki arti yang sangat emosional bagi Lady Gaga. Hanya beberapa menit sebelum ia harus naik panggung untuk merekam adegan lagu ini, Gaga menerima kabar bahwa Sonia Durhan, sahabat kecilnya sekaligus mantan asisten pribadinya, barusan juga meninggal dunia akibat penyakit ya, kanker ya. Itu memang penyakit yang aduh, tragis banget. Coba bayangin mau naik panggung, mau syuting, tiba-tiba dapat kabar
besti kecilnya meninggal dunia. Gimana kawan? Tuh. Ya, meski sedang berduka hebat, Gaga tetap profesional dan melanjutkan syuting atas dukungan Bradley Cooper. Air mata dan rasa sakit yang terlihat dalam video musik tersebut merupakan luapan emosi nyata dari Gaga yang sedang melepas kepergian sahabatnya. Ada kisah lain dari Lady Gaga. Ia saat ini resmi menyambut kelahiran anak pertamanya bersama sang tunangan, yakni Michelle Polanski, pada September bulan kemarin tahun 2026. Ada cerita tentang kelahiran anak pertamanya, Lady Gaga dan Michelle Polanski dikaruniai anak pertama mereka, dan kabar ini cukup mengejutkan juga bagi publik karena ia tidak pernah mengumumkan kehamilannya. Ya ngapain lah ya, kayak selebritis Indonesia aja lahir, diumumin, diekspos di TV. Nah, proses kelahiran Gaga terlibat penuh dalam proses surrogasi atau ibu pengganti untuk menyambut kelahiran buah hatinya. Nama dan detil anak, nama serta jenis kelamin anaknya sempat terungkap melalui bocoran akta lahir dengan salah satu nama yang diungkap terinspirasi dari lagu Love and Rose. Ya, itulah sisi lain kisah dari Lady Gaga yang sudah mengawali kebersamaan kita di Golden Memories yang hari ini. Oke sahabat, seperti biasa bersama Susu Begipa kita, Susu Begipa ini aku udah nyobain ya. Susu Begipa, waduh rasanya gimana ya? Ada rasa stroberi, ada rasa coklat ya gitu kan. Nah. Dan tapi enggak ada rasa kambingnya sama sekali. Betul. Enggak ada rasa baunya kambing aja enggak ada. Iya. Tapi rasanya sedap, lezat, aku udah nyobain ya. Oke. Khasiatnya, wah ini khasiatnya, dengerin aja nanti ya pesan dari Pariwara. Oke, kita akan ketemu dulu untuk sahabat-sahabat yang udah gabung di Fanpage GRJ, yang juga hari ini kita ada giveaway. Nah, yang ikutan giveaway silahkan nanti komen di Facebook GRJ ataupun juga di IG-nya GRJ atau lewat WA gitu deh. Dewi Sagitarius di Fanpage GRJ, assalamualaikum bang. Lagunya Fiera Kesepian. Kok kesepian? Kalau denger GRJ itu gak ada yang sepi. Disapnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas. TKB bang. Oke, Dewi terima kasih udah gabung. Dan Dewi hashtag giveaway aplikasi Blis, Aisyah Bunda Is, Bang Kapar Sidik, dan juga Mbak Rusniah. Nah ini betul nih. Pokoknya kalau hashtagnya betul, dia akan muncul di sini warnanya biru. Nah, itu kalau betul ya. Oke Dewi, lanjut kita ketemu dengan Nur Hikmah atau Mama Apik. Assalamualaikum Golden Memory 2000. Mama Apik di Cendana, lagunya LD Cool, Rasakan Bila. Nah, ini judulnya unik ya. Rasakan Bila. Bilanya hambar, itu pasti kada begula. Bilanya manis, pasti ada gulanya. Ya kalau, nah, bilanya masin, kebanyakan uyah itu. Salam buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Bang Ari, matugas, dan terima kasih dari Mama Apik. Ya, makasih Mama Apik. Berikut ada akunnya Rusniah. Hashtag giveaway aplikasi Lina, Alin, Pincanur, Asipa, Irin ya. Nah ini belum muncul nih warnanya ya. Apa giveaway-nya aja. Kemudian siapa lagi berikutnya? Sania, Pira, dan juga Sadaria serta Sutira Susana gitu ya. Oke, lanjut ada Udin Sedunia, tolong hadirkan Second Sipil Aku dan Kenangan. Siap untuk Udin Sedunia yang sudah gabung di Fanpage GRJ siang hari ini. Oke, Ari mau lanjut ke WA, nanti kita berbagi juga
dengan sahabat GRJ yang ada di 767619, tapi setelah request lagu-lagu yang ada di sesi awal ini ya. Kita sapa dulu untuk siapa ini? Hendra. Assalamualaikum Golden Memory GRJ. Selamat siang Bang Ari. Ya, siang. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kabarnya seperti terlihat di monitor ya, gitu, di HP-nya gitu kabarnya. Ya, halo Hendra. Aku baik-baik saja. Aku masih komplit kok, ya. Kemudian Bang, aku pengen request lagunya Pussycat Doll, judulnya Bottom. Lagu ini buat pendengar GRJ semuanya aja Bang ya, buat Bang Ari, makasih Bang ya, dari Hendra di Suryanata. Oke, dan lanjut dari Hendra, kita ketemu dengan siapa lagi? Ada apa ini? Nomor sambutan dulu. Oh, apa maksudnya nih ya? Oh, dari Ian ya. Ian Kodrat, apa maksudnya sambutan? Ya itu kan aku cerita tentang artis nyanyi si Lady Gaga. Oh, kada paham. Siang ya mari, request lagunya dari Kafein, judulnya Aku Takkan Memiliki. Kasana mari, salam Jumat berkah tuh. Oh, mari lagi. Oh, kok Jumat berkah ini? Hari ini memang hari Jumat kah? Oh, aku lupa kalau hari ini memang hari Jumat. Malam tadi artinya malam Jumat ya. Nah, ya terima kasih Malik. Alhamdulillah Malik, berkat kodrat kada nonton tadi malam tuh, Indonesia dalam 2 menit bisa merubah keadaan menjadi 9-2. Coba kalau kodrat nonton, pasti kalah lagi. Alhamdulillah ya, kita bisa mendapatkan kemenangan dengan hadir di FIFA ASEAN 2026 ya. Oke, terima kasih untuk sahabat GRJ. Berikutnya Nyaman lah datang, disiapkan Wahyu. Wah, alhamdulillah rezeki Wahyu lagi baik hati ya. Oke, terima kasih untuk sahabat GRJ. Kodrat juga terima kasih. Dan lagu-lagu yang udah di request silahkan disimak aja untuk sahabat GRJ. Dan berikutnya ada siapa nih? Ada Hen Morello. Makasih Bang Ari atas lagunya by Hendra di Suryanata. Loh, lagunya belum di-play kan. Ya, untuk Hen Morello ini ya, kayak untuk sahabat GRJ yang udah gabung di fanpage maupun di WA, terima kasih banyak. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah di-request bisa dinikmati di suasana siang hari ini di Jumat yang penuh berkah tentunya. Oke, langsung kita ketemu Piera.

0: banget mulutnya.
1: Maaf, habis gak enak banget, perutku begah.

0: Terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala lama. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih. Terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing Etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 0812 5624 7494, 0812 5624 7494.
3: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
4: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
4: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
5: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kios Tubuh Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
3: Ya. Aduh. Canggih.
4: Aku belum selesai main.
6: You are listening 100% music.

Din, gimana Din dengan Second Civil? Aku, kau, dan kenangan sudah kita play untuk siang hari ini di Golden Memory tentunya. Oke sahabat, kali ini kita ketemu dengan band-band berikutnya. Ada siapa nih sahabat kita yang gabung? Oh, Dewi Sagittarius, makasih lagunya bang. Oke, sama-sama Wi. Dan Dewi juga masih tag ke kawan-kawannya, yakni Bang Gafar Sidik, Aisyah Bundais, dan juga Mbak Rusnia dari hashtag giveaway aplikasi Iblis. Kemudian Hen Morello, ini akunnya Hendra rupanya ya, di Suryanata 1. Oke, sebentar lagi lagunya dari Pussycat Doll yang di request ya, sabar deh Hendra, di PS1. Kemudian Udin udah tadi lagunya. Oke, kali ini kita ketemu dengan yang di WA, ada siapa ini? Susu Kambing Etawa Begipa. Assalamualaikum, hadir Ratu. Oh, Atuari, hadir Karo si siapkan dulu di Radio GRJ. Sapain buat Bunda Alwin, Mama Pit, Om Kodat, Depi, Bang Sepo, Koko, kemudian Om Idila, segalanya. Maksudnya semuanya kali ya. Cuaca panas. Oh, siang hari ini panas ya di Bengkuring. Oke, selamat tugas Atuari. Kemudian sekilas info. Wah, masih ya buat Om Kodat. Oh, bukan masih, banyak masih stok baru datang ya. Nah, simpankan satu susu kambing Etawa bagi Pak yang coklat ya Om Kodat. Oke, sip. Terima kasih. Tuh pesannya Karos, simpankan katanya. Susu bagi Pak yang coklat. Mungkin rasa coklat maksudnya ya. Oke, untuk Malik nanti sebentaran juga lagunya yang di request Kafein, Aku Takkan Memiliki. Nah, oke deh, terima kasih untuk Malik. Dan kemudian siapa lagi berikutnya di siang hari ini? Masih ada yang gabung nggak ya? Oke, nggak ada sementara. 767619 masih belum terisi. Hari mau kasih info dulu tentang hashtag aplikasi Iblis.

0: Nah, jadi sahabat-sahabat yang pengen nonton aplikasi Iblis yang nanti tayang tanggal 15 Oktober, oke, tentu sahabat pernah gak kebayang gak bisa ngobrol lagi sama orang yang sudah meninggal? Terus di film aplikasi Iblis, sebuah aplikasi misterius bisa menghubungkan kita dengan arwah orang yang sudah tiada. Tapi kalau yang muncul bukan dia, terus siapa? Tonton aplikasi Iblis tayang mulai 15 Oktober 2026 hanya di bioskop ya. Oke, kita sapa dulu untuk yang udah terlambat nih, mohon maaf ya. Yang gabung di Golden Memories yang hari ini ada siapa di sana? Halo, bersama Susu Bagi Pak.
1: Halo, bersama Susu Bagi Pak. Selamat siang, Gerde.
0: Selamat siang juga dengan siapa nih? Par dingin-dingin kah?
1: Ini 10 ini.
0: Oh, Pak Tata. Iya, iya, iya. Oke, apa kabar Pak Tata siang hari ini?
1: Ya, kabarnya baik. Ini dalam suasana panas lokasi kebun saya
0: ini. Ini masih di kebun yang
1: ya, di kebun
0: panas
1: saya ini. Perbatasan Sumber Sari Giri Agung ini.
0: Sumber Sari Giri Agung masuk wilayah Kukar ya?
1: Ya, masuk wilayah Kukar dekat mengarah ke jalur Samarinda juga jalannya ini.
0: Ya, jalur ini kalau yang ke Jongkang lewatin enggak?
1: Ke Jongkang, oh lain lagi, ini jalur L1 L2 ini.
0: Oh, jalur L1 L2, iya iya iya.
1: Nah, jadi terus aja ke hulu, itu memasuki Giri Agung, Separi 1, Separi 2, nah itu jalur saya itu.
0: Oh iya, oh kalau gitu melewati letter S ya?
1: Ya, melewati.
0: Oh, itu aku waktu berapa tahun yang lalu, wah hampir setiap minggu lewat sana tuh, tiap hari juga.
1: Ya melewati itu, jadi terus Separi Besar,
0: ya, betul. Kampung Mulawarman apa segala situ ya?
1: Ya, disitulah lokasi saya ini.
0: Oh iya iya, ya aku sempat berapa di sana, hampir 2 tahun lah di sana.
1: Oh iya iya iya, di JMP kah?
0: Ya betul, tapi aku masuk di Pamanya, ya di Pamanya.
1: Saya dengar-dengar juga itu dulu kan ada radio di situ tuh di radio Pama kah itu?
0: Ya, aku waktu itu kalau pas lagi acara safety ya aku ngisi itu untuk.
1: Saya pernah dengar juga.
0: Jadi kalau ada acara safety ya kan biar semua yang ditambang bisa dengar. Nah aku ya. Kalau keluar-keluar pakai apa? Toa aja kayak masjid gitu kan gak nyampe kemana-mana. Nah kalau pakai itu kan transmitter udah sampai kemana-mana. Iya.
1: Oke Mas Ari.
0: Iya. Yep.
1: Mau request Rosa aja.
0: Rosa.
1: Wanita yang kau pilih.
0: Oh ya, nanti kalau nggak ada lagunya diganti apa?
1: Kalau tidak ada Tata Janeta aja.
0: Tata Janeta aja ya, kalau nggak ada nanti
1: penipu hati. Rosa itu wanita yang kau pilih itu ada itu di GRJ itu.
0: Iya gitu ya, Tata penipu hati ya.
1: Penipu hati Tata Janeta. Kalau tidak ada penipu hati, Rosa tadi wanita yang kau pilih.
0: Oke, siap untuk Pak Tata di Sebulu ya.
1: Salam-salamnya dulu Mas Ari ya. Oke, untuk Saiful Koko tadi, selamat siang ya. Nah, juga Mas Selamat ya yang ada di Anang Asim ya.
0: Iya, Mas Selamat di Anang Asim, betul.
1: Dari saya. Oke, untuk Malik juga Kodrat Rama ya,
0: ya
1: disebut itu. Oh ya, cucunya di Demetek kah?
0: Iya, di Demetek. Mudah-mudahan saat ini sudah sedang bersama kita juga dengan
1: mudah-mudahan cucunya terlalu sehat.
0: Makasih Pak Tata doanya.
1: Mungkin Mas Ari ini kurang lebih saya aja nih Mas Ari.
0: Sudah punya cucu ya.
1: Iya.
0: Banyak cucuku ya. Cucu yang dari mana-mana.
1: Oke Mas Ari, terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih Pak Tata udah sempat gabung di Golden Memory. Selamat menikmati suasana siangnya. Oke, dan berikut siapa yang di belakangnya Pak Tata pengen gabung lagi? di GRJ boleh, silahkan di 767619. Ya, kita sapa berikutnya. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan
2: Ari.
0: Dengan Ari. Oke, apa kabar Ari?
2: Baik.
0: Baik. Ari mau lagu apa siang ini?
2: Aku lagunya Ada Band.
0: Ada Band yang mana nih?
2: Surga Cinta.
0: Surga Cinta, siap. Oke. Mau salam siapa, Ari?
2: Salamnya buat semuanya, ya.
0: Oke, ya ya ya. Terima kasih udah gabung di Golden Memory untuk Ari di Juanda. Sehat selalu ya buat Ari.
2: Ya.
0: Oke, makasih. Oke, lanjut lagi di belakang Ari. Masih ada satu lagi yang akan kita sapa di online 767619. Halo, masih ada? Belum ada. Kalau belum ada, aku mau ke siapa lagi nih yang siang hari ini gabung di Fanpage. Oh, belum ada. Ada apa yang pian olah di sana, Bang? Pas menggelandang enggak? Iya, iya, iya. Iya. Iyalah, di sana aku menggelandang di pit ya. Pit itu ya di area tambang gitu ya. Kemudian cucu Bang Ari yang paling tua adalah Kak Ros. Nah, itu bujur. Iya, dan terima kasih untuk Kodrat. Kemudian jongkang itu tembus bendang, Om. Oh, iyalah. Ya, kalau terus ya kan tembus aja ke bendang situ. Terus lagi ke, kalau ke kiri kan, kalau terus lagi ke ring road, keluarnya di simpang 4 sana, di apa, Pinang, di atasnya Pinang itu ya, untuk Malik. Nah, gitu. Kamu lagi sambil makan singkong, Om. Wah, singkong apa nih? Singkong rebus, singkong goreng, atau singkong tape? Nah, itu enak semua tuh ya, Malik. Oke, makasih untuk lagunya. Nanti ditunggu ya, Malik. Tapi aku lagi cariin lagu-lagu yang udah request tadi Ari sama Pak Tata. Mudah-mudahan giliran lagunya bisa kita hadirkan. Tapi aku janji nih untuk Hendra yang request Pussy Doll, The Pussycat Doll, yang titelnya Bottom ya. Iya kan? Oke, titelnya Bottom. Nanti sebentaran akan kita tampilkan untuk Hendra yang ada di PS. Oh, singkong goreng. Kamu goreng sendiri? Oh, hati-hati, nanti kelupaan, gosong tuh.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14, nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94.
3: Aku kangen sama kamu, Arya.
4: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
5: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu mah kalau Laras udah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
4: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
6: You are listening 100% Music.

surga cintanya udah hadir ya. Dan sebelumnya tadi ada Tata Janeta yang udah di request sama Pak Tata. Wah, Tata Janeta yang request Pak Tata di sebelum. Oke, semoga Pak Tata siang hari ini masih sabar menanti untuk giliran datangnya hujan ya. Ya selalu berdoa aja, karena di antara doa-doa kita yang mana yang dijabah oleh Yang Maha Kuasa. Doa itu adalah the power hidden ya, hidden, the power hidden, kekuatan yang tidak tampak. Nah, tapi juga kadang-kadang ucapan itu bisa juga menjadi sebuah doa ya. Oke, dan sebelumnya tadi lagu yang juga udah di request sama Hen Morello, ini akunnya Hendra di PS1. Makasih Bang Ari atas lagunya. Oke, sama-sama Hen Morello yang udah gabung di siang hari ini di GRJ Golden Memory. Nah, bagi sahabat GRJ yang ikutan di kuis, ke kuis sampai giveaway ya, giveaway tiket free nonton film Aplikasi Iblis. Syarat dan ketentuannya tentu, satu, wajib follow akun Instagram @gembirarayajaya dan FB-nya fanpage @radiogembirarayajaya. Kemudian komen sebanyak-banyaknya di semua program siaran GRJ, fanpage atau WhatsApp dengan format ketik hashtag giveaway Aplikasi Iblis, dan mention atau tag atau tandai 3 orang teman kalian di status live FB fanpage GRJ. Selanjutnya akun FB dan nomor WA harus aktif ya, karena panitia atau admin akan menghubungi melalui DM atau messengers. Demikian sahabat, periode giveaway dimulai sejak kemarin 1 Oktober sampai nanti di 14 Oktober 2026, dan tanggal 15-nya sudah gala primer nih rupanya Aplikasi Iblis di bioskop. Nanti bioskopnya admin yang nentuin ya, pastinya lah bioskop yang enak soundnya, enak juga suasananya, adem. Tapi belum ada lagi bioskop yang misalnya kalau kita nonton kayak apa ya, di pantai terus tiba-tiba ada ombak besar, tahu-tahu ada air yang nyembur. Nah, ini termasuk teater yang atau bioskop yang 5D kalau nggak salah itu ya. Terus kalau misalnya nanti ada ikan paus, tiba-tiba ikan pausnya keluar tuh dari layar bioskop dan ikan pausnya terbang di atas kita. Nah, ini kayaknya belum ada bioskop yang seperti itu di Indonesia. Kalau kemarin di luar sudah ada itu ya, ya bioskop yang sangat ilmiah, fiksi banget gitu loh. Oke, kita ketemu dengan siapa lagi nih, teman-teman GRJ yang siang hari ini di Golden Memory. Kayaknya 7676 belum ada yang isi ya. Oke, dan berikutnya sudah habis berapa mangkok drat mie, apa ini, mie campur telur campur peye. Wah, ini racikannya Mas Wahyu ini. Ini biar gini habisnya lumayan banyak juga nih ya. Wah, mantap lah pokoknya racikannya Mas Wahyu. Ya Mas Wahyu, terima kasih. Susu bagi banyak, wah, mantap. Baru susu bagi mana, pokoknya rasanya tuh gimana ya. Nah, ini kalau bicara tentang rasa itu memang sulit menceritakan tentang rasa dia ya. Bioskop Mahakamom. Ya, ini zaman dulu ya, Bioskop Mahakamom. Wah, mari kalau waktu zaman dulu tuh tiap hampir malam minggu midnight show pokoknya. Ada tuh seorang teman yang sudah almarhum. Ya, heran juga aku, ya teman-temanku kok banyak pada pergi semua nih ya. Dia kok pokoknya kalau malam minggu dia pasti nyamperin, ayo kita nonton. Nah, waduh, pokoknya kalau udah dia nyamperin ya sudah pasti nonton setiap malam minggu midnight show kalau nggak di salah satu di mahakama
di Kaltim atau di Parahyangan waktu itu. Tiga itu aja yang bioskop atau teater yang lumayan bagus lah untuk ukuran Samarinda di era tahun itu. Nah, oke, okay, paling Malik sempat nonton di mana, Malik? Ya, nonton TV aja, kan, Malik? Ya, kita bersyukur banget ya, sahabat. Akhirnya Indonesia, timnas bisa ke final di apa FIFA AFF 2026 ini dan ketemu sama Thailand ya. Nanti sore kalau nggak salah masih ada pertandingan lagi apa ya? Kalau nggak salah Thailand atau ya Thailand memang nggak ngaruh sih, sudah posisinya udah aman dia di grup B kan. Nah, Indonesia sudah terakhir detik-detik scrimmage posisinya aman juga masuk di apa klasemen pertama karena selisih gol aja sih, selisih gol produktif. Jadi timnas kita bisa melaju di final. Alhamdulillah, syukurnya kodrat kada nonton. Coba kalau nonton menangis lagi kita anu dapatnya Malikai. Oke lah, untuk lagu yang berikutnya ini ada requestnya Malik nih. Malik, lagunya Kafein ya, Aku Takkan Memiliki. Ngerinya bang, judulnya Aku Takkan Memiliki. Miliki apa nih? Hah? Oh iya deh. Kalau begitu sebelum lagunya Malik, kita dengerin dulu nih. Aku mau kasih lagu yang dibawain oleh Nap gitu ya. Nah, buat Dede Metek yang mudah-mudahan lagi dengerin siang hari ini sama mamahnya ya, sehat selalu buat Dede Metek dan mamahnya juga. Mudah-mudahan siang hari ini ya masih bersama GRJ dengerin Kai ya. Kain Dut. Lawan Thailand Senin malam ini ya Om ya. Ya tanggal 5 kan ya itu finalnya di GBK. Ya mudah-mudahan timnas kita bisa mengatasi tim Thailand itu, masuk yang kuat juga nih di Asia ya, di Asia Tenggara maksudnya. Kalau di Asia tuh ya Asia Timur, Asia ini ya Jepang sama Korea sih. Tapi di Asian Game nampaknya Cina merajai, tapi dia kalah sepak bolanya dengan Korea ya. Oke dah, untuk Malik lagunya aku siapkan deh. Ada yang pasti kamu sudah tungguin kan dari tadi. Nah ini sudah hampir, oh belum jam 3. Nanti buat siap-siap kemana Lik? Jam 3 Lik, selawatan lagi Lik ya. Oke, kafeinnya kita kasih untuk Malik dan sahabat GRJ, Golden Memory.

0: Hasan Sabilah dimanapun Anda berada. Kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
7: Hehehe, sorry.
6: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
7: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
6: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
7: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
8: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
7: Canggih, aku belum selesai main.
9: You are listening 100% music.

0: Anda yang di era tahun 90-an pernah dengar lagu ini ya, All That She Want, ya, dari Ace of Base. Nah, film filmnya kali ini sudah beredar sejak 13 September 2026, tapi masih di Toronto International Film Festival ya. Nah, yang mana film ini diperankan oleh Annie Murphy, kemudian ada Cooper Reeve, juga Ari nggak ikut, nggak diajak nih. Dan ya tentu saja filmnya disutradarai oleh Andrew Raymer dan Scarlett Birmingham, serta ditulis oleh naskahnya eksekutif produser Sip Craig dan David Westrath. Jadi nanti mudah-mudahan kalau filmnya udah masuk ke Indonesia, aku infoin ya. Ini hanya sekelas info aja, bocoran bahwasannya ceritanya ini memang asik sih ya. Nah, ini kejadian tragedi. Lagu ini hitsnya di sekitar Agustus 1992 dan pertama kali di Skandinavia pada Agustus sebagai single dari album debut mereka Happy Nation, sebelum akhirnya meledak secara global pada tahun 1993. Dan popularitas saat ini hingga saat lagu tersebut menjadi salah satu lagu dance tahun 90-an dan paling ikonik, lebih dari 807 juta pemutaran di platform digital seperti Sport TV. Dan entah Sport TV apa Sportify gitu ya. Pada tahun 2023 berbagai versi remix baru dan dari lagu ini sempat dirilis, All That She Want. Ya, silakan tonton filmnya nanti kalau ada di bioskop di Samarinda. Nanti aku usulin lagi nih buat dapatin tiketnya ya. Ini film pasti asik banget nih, generasinya Om Kodat ini, wah pasti dah cocok lah. Oke, kita sudah berada di menit ke-24 saat ini dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan masih di Golden Memory. Terima kasih sahabat semua yang masih dengan kita dan didukung oleh Puspita Raja Herbal. Oh, masih ada yang gabung kayaknya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bunda Nani Pinang Tribung.
0: Oke, Bunda Nani, apa kabar? Sehat
1: Pian
0: sudah?
1: Sehat aja, Bang Ari.
0: Oke, Pian lagu apa ini?
1: Picture Wood
0: Kamelita. Nah, itu formatnya kemarin. Nah, kalau yang hanyar-hanyar ini, yang tahun 2000 ke atas adalah, Bunda Nani, yang terlintas ya. Kira-kira pernah jadi kenangan tahun 2000. Pian di mana tahun 2000?
1: Nah,
0: keringat
1: apanya?
0: Nah,
1: hampir
0: tahu emang hari ini. Iya. Ke tahun 2000 pian keringat.
1: Keringat dulu nih, emang sudah tuha nih, 66 umurnya.
0: Wow, 66 itu belum tuha. Kalau sudah umur pian 80, nah itu baru tuha. Kalau 66 itu masih bisa jalan jauh, olahraga, ya kan? Aduh, jangan merasa tuha dulu.
1: Jadi lagu-lagu apa? Kalau nilai heran dulu.
0: Nah, herannya itu karena pian kada ingat. Itu yang heran. Tapi ya memang semua orang itu tidak semua ingat tentang masa lalunya. Pian amnesia kalau nila bisa benar nih.
1: Anu Smile For Me itu masuk lah, ada.
0: Smile, oh itu di bawah tahun 90-an itu. Coba nanti aku carikan, mudah-mudahan ada yang cocok. Ya, lagu-lagu di era tahun 2000-an itu.
1: Kalau Indonesia aja sudah.
0: Ya, nah, Indonesia aja sudah, nyaman sudah. Apa pian mau Elemen ada, Andra Blackbone ada.
1: Ulah anu nih. Apa nih yang dipegang Saan nih? Bunga Asmara ada kah?
0: Si siapa? Pegang Saan nih, pegang Saan. Siapa Kenan Nasution?
1: Anggi Kenan, lawan kan mendengar Bunga Asmara lu nih, Kenan
0: Nasution. Itu Bunga Asmara tuh tahun berapa lah? Tahun 80 kalau enggak salah. Lain
1: tahun.
0: Iya.
1: Bujur ya. Awas tunggi bujur lagu itu.
0: Iya, tahun 80-an Bunga Asmara itu, Kenan Nasution, Oding. Kemudian
1: halo, Dekat sini Skytraver ini masuk lah nih.
0: Skytraver

0: Scarlett Rebond ini kan tahun ya sekitar 80-an juga itu, dari grupnya The Cats Belanda. Ya.
1: Nah, kenapa?
0: Kalau lagu Indonesia ada Pilot misalnya, itu kan tahun 2000-an, Pilot, Chris Patti. Nah, pian tahun 2000, makanya lu ndak pian di mana tahun 2000? Di planet mana pian, Bu? Jadi kan tahu lagu.
1: Kus Plus
0: kedah data albumnya yang dirilis tahun 2000.
1: Lagu apa Kus Plus nih lah
0: nggih. Pokoknya lagunya kalau tahun di bawah 2000 ya banyak lagunya Kus Plus, kalau di atas tahun 2000 kedah ada molah album lagi tuh Kus Plus.
1: Ada lah tahun 2000, Pak Hari.
0: Untuk siapa? Ya banyak. Ya lagu kalau Kus Plus enggak ada. Misalnya lagunya Pirgon, nah Surat Cinta untuk pernah dengar lah lagu ini.
1: Karena masuk ini bu, karena masuk format nih. Bingung.
0: Pian tuh memorinya tahun 70, 80, 90 paling tinggi 2000 pian, karena ada memorinya hibak sudah memorinya.
1: Ini lagu baru kalau lah.
0: Iya lagu baru itu tahun 2000.
1: Lagu apa? Pokoknya apakah pian pilihkannya pian serah pian aja lah.
0: Iya ini mumpung kita lagi komunikasi ulun pilihkan apalah yang cocok ini lagunya siapa ini? Ada Peter Pan mungkin nanti atau Ari Lasso.
1: Ari Lasso aja lah.
0: Sama
1: anu apa namanya? Larasati.
0: Oke, siap. Larasati Ari Lasso lah. Oke.
1: Ari Lasso won nggih.
0: Oke, siap.
1: Tahu pian mana apa judulnya tuh?
0: Okay.
1: Untuk apa kah?
0: Iya. Yeah.
1: Yang menyanyi ada Larasatinya tuh.
0: Iya, yeah, pokoknya ada Larasatinya. Kalau kada Larasati, lara banget gitulah.
1: Ya. Burung ngirim-ngirim nih.
0: Ya silakan Bu Nani.
1: Oh, ajam kirim saya pun toko. Rian Roket. Rian Roket awas sedada nih.
0: Iya, meneling aja kalau.
1: Mesran Ican, Bang Topan, Bang Disman, Julat Amai, Daryat Malik, Topik Antar, Isin Juanda, Wahyu LBS, Wahyu BRJ, Bang Ian Kodrat, Budin Sedunia, Mas Iwan, Bang Madun, Mas Selamat,
0: yep.
1: Bang Mitran, Monokaman, salam kompak persahabatan selalu. Dari Bunda Nani Pinang Seribu, Buan Batari, makasih banyak itu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Nani di Pinang Seribu. Pokoknya lagunya adalah Rasatinya. Oke, dari Ari Lasso. Oke, siap. Nanti akan kita persembahkan untuk Bu Nani yang sudah sehat kembali, alhamdulillah. Ari mau menyapa dulu yang ada di fanpage. Ini ada siapa ini ya? Hidayat Badri. Nah, siapa pulang? Nah, assalamualaikum Golden Memory. Salam kenal Bang Ari dari Hidayat Badri di Sangkulirang, Kutai Timur. Request lagunya Bang Ari, Indra Lesmana, Biarkan Aku Kembali. Salam kenal aja untuk seluruh pendengar GRC tanpa terkecuali. Bang Ari, selamat bertugas dan terima kasih. Tapi kayaknya Indra ini belum ada nih albumnya yang tahun 2000-an ya. Jadi kita formatnya hari ini Jumat dan Sabtu itu lagu-lagu di 2000 up ya untuk Hidayat Badri. Boleh deh dipilih lagunya yang di up 2000 gitu ya, di atas tahun 2000. Oke, tadi yang mau dial di 7676119 silakan. Aku tunggu beberapa saat lagi. Dan sambil aku searching lagunya Larasati dari Ari Lasso ya. Tapi sebelumnya, kalau belum ada yang online, yuk kita langsung aja ke Samson, kenangan terindah.

Oke, sahabat Gerje, terima kasih yang udah punya waktu bersama di Golden Memory siang hari ini. Di edisi kita ketemu Jumat 2 Oktober 2026. Dan tentunya sahabat, kita akan segera akhiri kebersamaan untuk nanti kita ketemu lagi di Goda Goyang Dangdut. Golden Memory untuk edisi format tahun 2000-an up sampai 2019 kita cukupkan untuk hari ini, dan mudah-mudahan nanti besok maksudnya di hari Sabtu kita masih bisa kesempatan ketemu lagi. Oke, ada Jet dan Alicia Cara akan hadir dengan Stay. Dan untuk sahabat GRJ yang udah gabung di fanpage GRJ, maupun juga ini buat siapa nih, Hidayat Badri ya, mohon maaf nih lagu yang di requestnya Indra Lesmananya yang gak ada nih, yang tahun 2000 semua di bawah tahun 2000 Indra Lesmananya ya, boleh diganti. Kemudian ada siapa lagi yang berikutnya untuk hari ini? Oh, Malik Komari, lain Bangladesh tadi malam, tapi Bang Ludes bye. Ikam jangan melecehkan Bangladesh lah. Iya, ya apa boleh buat, yang pasti yang namanya sudah berjuang untuk bisa menahan gempuran dari timnas kita sampai 9 itu luar biasa, dan dia bisa balas 2 gol juga luar biasa ya kan. Nah, tapi Malaysia yang menang juga akhirnya menangis karena bisa masuk final, karena dia sudah senang-senang tuh. Wah, udah 6 gol, udah euforia, padahal kita masih ada 2 menit. Nah, waktu 2 menit itu rupanya atas kehendak Tuhan juga, akhirnya kita bisa menciptakan lagi 2 gol, ceploskan ke Bangladesh, akhirnya dari posisi 7 menjadi 9. Selisih gol, kita menang, langsung cus ke final. Oke, untuk sahabat semuanya, Ari akan pamit. Oh, nanti malam ini kalau nggak salah Thailand ketemu siapa ya? Apa? Oh, Filipin. Ya, Thailand ketemu Filipin. Ya, mudah-mudahan Filipin bisa mengimbangi permainannya Thailand yang memang kualitasnya di atas rata-rata sih. Timor Leste juga sekarang udah bagus. Brunei juga udah bagus ya. Ya, di kawasan Asia sepak bola sudah semakin terus berkembang. Oke, hanya sampai di sini Golden Memory untuk edisi Jumat di 2 Oktober 2026 bersama Puspita Raja Herbal. Ari mengucapkan terima kasih, dan dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3 di Kota Samarinda, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti di jam 3.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: لله وابعثه المقام محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% Music Station.
7: Gembira Raya Jaya.
8: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

masih tetap semangat. Ya, yang pastinya menuntaskan pekerjaannya yang sudah separuh jalan dari hari ini kita lewati. Cinta luar biasa.

bergoyang lagi. Juga ada hashtag ada giveaway nih ya, yang pasti untuk kita bagi pada sahabat GRJ semua yang tengah bersama di fanpage maupun juga nanti di WA atau di online 7676119. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang masih dengerin Gembira Raya Jaya dari kawasan Kaistu Mendalam nomor 32B di lantai 3 Tebar Suara.

Untuk yang udah gabung di Fanpage GRJ sore ini, ada Dewi Sagittarius yang selalu setia mantengin GRJ ya. Oke Dewi, selamat sore ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Request lagu Lagi-lagi Cinta Roma Irama TKW Bang ya. Oke.

Dewi aja di fanpage, sedangkan di WA di 08225250670 ada Kak Ros. Ya selamat sore Kak Ros di Goda Dandut. Assalamualaikum hadir. Aduh hari hadir Kak Ros dan absen dulu di Radio GRJ. Sapain juga langsung untuk Bunda Alwin, Bang Saiful Koko, Om Kodat, Abah Alif, di Balimau semuanya aja.

Gerje sejak kemarin sampai hari ini dan sampai tanggal 14 nanti akan give away tiket free nonton film Aplikasi Iblis. Nah, syaratnya sahabat wajib follow akun Instagram @gembiraraijaya dan FB fanpage @radiogembiraraijaya. Kemudian yang kedua, komen sebanyak-banyaknya di semua program siar GRJ, fanpage atau WA. Ya, di WA, WhatsApp aplikasi dengan format ketik hashtag giveaway aplikasi Iblis dan mention atau tag atau tandai 3 orang teman kalian di status live FB fanpage GRJ. Kemudian akun FB dan nomor WA harus aktif ya, karena panitia atau admin akan menghubungi melalui DM atau Messenger. Periode giveaway ini dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2020.

ke Romai Rama udah siap Bang Haji? Mau temani Dewi Sagittarius? Siap katanya Bang Romba. Kemudian nanti ada helikopter nih mau jemputin Dede Metek, nganterin ngaji pakai helikopter mau deh. Mau lah Kai ya. Tapi helikopternya enggak bisa terbang kalau Kai dalam helikopter. Oke, dari Abah Wisel di Sampelangan Gianyar Bali hadir katanya. Goyang dangdut. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih. Sama-sama. Abah Wisel di Sampelangan Gianyar Bali sehat selalu tentunya ya di hari Jumat berkah ini. Ada Romai Rama udah siap nih.

0: tambahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Agar tensi tidak naik dan anti stroke, maka dibutuhkan kulit buah semangka yang dikenal banyak mengandung air oksigen. Caranya di blender malam hari. Ambil airnya dalam 7 hari, gunakan resep ini. Dalam setiap bulan rata-rata 3 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam formulator Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Aduh, ntar lagi.
3: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Aduh, aku belum selesai main.
5: GRC, nonstop dangdut,

cinta. Wah, helikopternya tadi mau ngajak Dede nganter ngaji nggak jadi. Libur ya hari ini Jumat ya. Kayak lupa ya. Oke deh, untuk sahabat GRJ, kita masih bersama sampai jam 5 nanti. Sekarang udah jam 4. Satu jam lagi kita akan nikmati lagu-lagu dangdut yang pasti bikin kita goyang. Oke, untuk Dewi Sagittarius, ucapin makasih lagunya bang. Sama-sama. Dan hashtagnya Dewi Sagittarius untuk Bang Gapar Sidik, Aisyah Bunda Is, dan juga Mbak Rusni ya. Berikut ada Dayat-Dayat. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Sore ini semoga diberi kesehatan panjang umur dan murah rezeki ya Bang. Amin amin ya Rabbal Alamin. Makasih hadir Bang Dayat di M Said. Salamnya buat pencinta, pendengar, sahabat fans Radio Gembira Raya Jaya Goyang Dangdut dimana aja berada. Selamat sore, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya sore ini. Semoga semua sehat walafiat dan tetap semangat ya. Buat keluarga saya semoga sehat selalu. Buat Bang Ari selamat bertugas, semoga sukses selalu. Lagunya Japin Melayu Lesti. Makasih Bang. Oke, makasih Dayat. Berikut kita sapa Rusnia, hashtag giveaway aplikasi iblis untuk Sania Fira, Sadaria, dan juga Sutira Susana nih yang di ya, di hashtag ya. Kemudian Dewi hashtag lagi ke Bang Gapar Sidik, Aisyah Bunda Is, dan Rusnia giveaway aplikasi iblis. Masih dari Rusnia, giveaway aplikasi iblisnya buat Sania Fira, Sadaria, dan Sutira Susana. Wih, berdebu ini. Wah, ini berapa ini? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hashtag dari Rusnia. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa nih Rusnia, banyak banget nih ya. Nah, oke, dan kita lengkapi sudah. Nah, catatan ini dicatat nih. Kalau yang udah kirim hashtag giveaway gitu ya. Oke, sementara itu dulu yang udah gabung di fanpage GRJ. Hari mau nyapa yang berikutnya siapa lagi nih? Di WA kayaknya kurangnya guringan nih. 0822-5250-6700. Oke, untuk Dayat lagunya dari Lesti sudah siap untuk diplaykan untuk sore hari ini ya. Nah, untuk sahabat Gary jangan lupa, bagi yang pengen dapetin giveaway tiket free nonton film aplikasi iblis, jangan lupa syaratnya wajib follow akun Instagram dan @ Gembira Raya Jaya dan FB fanpage @ Radio Gembira Raya Jaya. Komen sebanyaknya di semua program siaran GRJ, fanpage atau WhatsApp dengan format ketik hashtag giveaway aplikasi iblis dan mention atau tag atau tandai 3 orang teman kalian di status live FB fanpage GRJ. Ingat ya, akun FB dan nomor WA harus aktif karena panitia atau admin akan menghubungi melalui DM atau Messenger. Periode giveaway dimulai 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober.

sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal

0: dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Hih, canggih, PS baru.
2: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry. Wih,
2: canggih, PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
1: PS4, bro. Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, aku belum selesai main.
4: Don't stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya urang Samarinda.

Oke, Goyang Dangdut masih terus lanjut sahabat. Dan ada sedikit informasi tentang kondisi kadar klorida air baku di Sungai Mahakam nih ya. Khususnya wilayah Samarinda dan sekitarnya yang sempat mengalami lonjakan tinggi hingga masuk level krisis lebih dari 250 ppm, bahkan mencapai ribuan ppm akibat intrusi air laut pada pertengahan September 2026 lalu. Nah, mulai berangsur normal kembali menjelang akhir bulan dan awal Oktober 2026 ini. Sahabat, catatan kondisi penting terkait klorida di Sungai Mahakam. Ambang batas normal standar operasional Perumda Tirta Kencana Samarinda mengharuskan penghentian sementara intake air jika kadar klorida melampaui 250 ppm. Dan kemudian kondisi terkini di bulan Oktober, masuk awal Oktober ini, pemantauan kualitas air oleh Perumda Tirta Kencana menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah layanan sudah kembali normal. Alhamdulillah, karena adanya hujan dalam minggu ini sejak minggu Jumat kemarin, terus lagi hari apa itu ada hujan lagi yang merata di Samarinda, dan ini yang menambah dorongan air di Sungai Mahakam terhadap intrusi ya, meskipun fluktuasi tipis bisa terjadi tergantung pasang surut air laut tentunya sahabat. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kondisi kita minggu-minggu mendatang akan semakin membaik. Hujan juga akan semakin sering. Nanti kita cek juga ke BMKG infonya bagaimana bulan Oktober ini ya sahabat.

aku nggak bisa komen bang. OTW pulang lo kulu. Oh, rupanya tadi lagi acara apa ini? Hapsi ya. Wow, alhamdulillah. Tekun ibadahnya karena sudah semakin mendekat, ya kan? Ya, mendekat waktunya pulang. Pulang ke Luakulu maksudnya. Hati-hati di jalannya, Bu Is. Nggak usah terlalu ngepot sampean. Lewat mana? Lewat Jongkang ya? Lewat Jongkang lebih dekat. Kalau lewat oh, Maulid Nabi di Samarinda seberang. Oh, masih bulan Maulid ya? Ya, pokoknya Maulid itu biar kada bulan Maulid, gin. Pokoknya aku oce dibully.

tidak ada batasan waktunya ya, karena beliau kita semua dapat diselamatkan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kami paling uncit, oh paling uncit maulidannya ya, dah. Soalnya biar di jadwalnya sana-sana bisa dibagi ya, main di sana di sini, ya. Konsernya padat kalau gitu nih. Abis, wah jadwal konsernya padat, wah ini cuannya banyak nih ya. Sak gembol, dua gembol, tiga gembol. Aduh, iya dah, biar runcit kada apa-apa. Yang penting kita melaksanakan hajat untuk mengagungkan Rasulullah dengan memperingati Maulid Milad beliau, ya kan? Nah, coba kalau kada ada beliau kayak apa kita ini, ya kan? Nah, dipersatukan kita umat sedunia. Mudah-mudahan nanti kita di Padang Mahsyar bisa ketemu. Mau ketemu ngurus diri sendiri aja susah di Padang Mahsyar itu.

mikir istri, kita mikir diri sendiri aja susah, kayak apalah aku nih ya. Cukup juga kan timbanganku nih, banyak dosanya kah, banyak pahalanya kah, ya pasti ternyata itu kan. Nah, belum lagi kabarnya matahari dekat banget ya nah? Sedangkan matahari yang kayak gini jauhnya jutaan kilometer perjalanan cahaya, kalau sudah panas kena awan, aduh, teriknya bukan main, meleleh rasanya otak. Oke deh sahabat, ada Gerry Maesa dan Tasha Rosmala, Gerimis Melanda Hati. Kayak apa kalau lagunya, aku ingat lagi sudah sairnya, Gerimis Melanda Hati. Biasanya gerimis itu melanda kota kita ya kan. Nah, gerimis kais tubun dalam 32 dan sekitarnya, ini kadang gerimis melanda hati. Ya kita dengerin aja pokoknya Maesa sama Tasha, mudah-mudahan sambil dikoploin tambah asik. Oke, berikutnya ada Alpa 28 request lagu Berbeda Rindu Mala Agata, kalau gak salah. Nemenin di perjalanan uncit aja lagunya bang katanya. Oh gitu ya ya ya. Siaplah, lagu kita akan awali dengan Gerry Maesa sama Tasha. Oke, di fanpage masih adakah yang lain? Aku mau cek-cek dulu deh. Siapa tahu ada yang masih di belakangnya Rusnia. Kedada lagi ya. Assalamualaikum. Nah, ini Aisyah Bunda Iis. Assalamualaikum Bang. Hadir. Oh.

kolam susu Paicah. Makasih, wassalam. Oke lah. Sementara lainnya aku lihat scroll ke atas nggak ada. Nah, Abah Wisel sudah tadi, Dewi udah paling awal, kemudian Dayat juga udah kebagian lagunya. Oke, itu giveaway dari Rusnia dan Dewi. Rusnia bukan main, hambur nih ini giveaway-nya. Iya, iya. Iya, siap lah pokoknya. Oke, kita akan ketemu dulu dengan gerimis melanda hati. Apakah Anda mengalami gerimis melanda hati saat ini? Nah, dengerin aja lagu ini, kalinya sama, syukur. Kalinya kada sama, alhamdulillah.

kolam susu yang nyanyi Sinta Gisu. Gak ada tuh yang nyanyi, siapa tadi tuh? Siapa, lupa aku namanya tadi. Namanya, aduh, aku harus nyontek dulu nih. Nah, kolam susu. Oh, Paijah, Paijah, oh gak ada Paijah. Oke, sahabat GRJ, sebelum kita closing dari kebersamaan hari ini, jumpa di edisi Jumat. Ari sudah janjikan tadi.

BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, memperkirakan awal musim hujan di Kota Samarinda baru akan dimulai pada akhir Oktober hingga awal November. Jadi sementara pada awal bulan Oktober ini, tanggal 1 sampai tanggal 10, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur masih masuk kategori rendah nih sahabat, 0 sampai 50 mm. Nah, apa ini utama kondisi hujan Samarinda Oktober 2026? Awal musim diperkirakan baru mulai bergeser dari kemarau ke musim hujan pada akhir Oktober hingga awal November 2026. Sedangkan intensitas curah hujan awal Oktober pada periode 1 sampai 10 Oktober 2026. Curah hujan di berbagai besar sebagian besar wilayah Kaltim termasuk kategori rendah 0 sampai 50 mm. Meskipun ada peluang turun hujan lokal. Dan pengaruh El Nino gimana? Musim kemarau tahun ini cenderung lebih panjang karena dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang bertahan hingga akhir tahun 2026. Sedangkan potensi cuaca transisi meski masih dalam periode kemarau, hujan lokal atau gerimis sempat turun serta tidak merata pada akhir September lalu hingga awal Oktober ini. Nah, warga diimbau waspadai potensi hujan lebat mendadak serta gangguan kualitas udara akibat sisa kabut asap. Ya, itulah sumber-sumber yang berasal dari perakiraan cuaca BMKG Kota Samarinda atau data analisis hujan di stasiun meteorologi APT Pranoto Samarinda. Sahabat, kita harus akhiri kebersamaan di hari Jumat ini di 2 Oktober 2026. Oke, untuk tadi lagunya siapa apa nanti paling terakhir aja. Mudah-mudahan nanti sempat ya, dari siapa nih, si Mala Agata dengan Berbeza Rindu. Ya deh, kalau gitu ada Yuni Yunel dengan Cinta Merah Jambu juga akan tampil dari KS Tubun Dalam 32B di lantai 3 Kota Samarinda. Ari dan Puspita Raja Herbal yang lagi tebar suara mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Buat yang di fanpage, terima kasih. Yang gabung di WA, terima kasih. Yang gabung di online juga terima kasih. Sepanjang kebersamaan kita dari tadi jam 1 sampai akhir merapat di jam 5 petang. Buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di situ Sendang Center yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu TT di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: saya di situ sedang senter yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: di situ Sendang Center yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengerin album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56-24-74-94. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
5: You are listening 100% music.

0: Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% Music Station.

0: keluar cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: GRC, nonstop dangdut and nyang.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: wabarakatuh.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
6: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.

0: yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Mikrosolar
1: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
0: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya dokter herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan?
2: Med 9. Ingat saudaraku, produk saraf kejepit adalah Med 9.
0: Sahabat pendengar, produk untuk saraf kejepit yang bermerek Oxia telah ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan vitamin B12 yang berfungsi sebagai regenerasi otot. Dengan demikian, merek Oxia berubah menjadi New Oxia Med 9. New Oxia Med 9.
1: Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah.
2: Fungsi mata untuk melihat, fungsi mata untuk membaca, fungsi mata untuk bekerja, fungsi mata untuk mengendalikan kita jalan. Jika fungsi mata ini menjadi masalah, mata kabur, mata katarak, mata glukoma, bayangkan akhirnya kita tidak bisa pergi, tidak bisa bekerja, sehingga kita akan tinggal di rumah selamanya. Berbicara tentang mata katarak, mereknya adalah Colheb ya, spesial untuk mata katarak dan berlemak kabur. Nama produknya adalah Colheb. Semua produk Puspita Raja berbentuk kapsul. Saudaraku, Fian Hasan Sabila, saya sangat cinta sekali terhadap kalian. Maka hindari semua pantangan obat selama kita mengkonsumsi Colheb. Pantangannya apa ya Pak Hasan? Pantangannya adalah 1, daging kambing, 2, rokok, 3, alkohol, 4, durian, 5, nangka. Semua itu harus kita hindari, termasuk juga soda dan mie instan. Yang biasa hobi mie, tinggalkan dulu, karena ini akan merusak sistem saraf mata. Produk Hasan Sabila selalu berbentuk kapsul. Kenapa harus berbentuk kapsul ya Pak Hasan? Karena semua penyakit mata sesungguhnya tidak boleh ditetes. Pesan saya, penderita katarak, penderita glukoma, jangan coba-coba ditetes.
3: Persembahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Halo sahabat pendengar tercinta. Di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, Mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Dr. Andus Hasan Sabilah menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waluh kuning. Ya, di dalam waluh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta-karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya.
5: Call Help Puspita Raja Herbal menyembuhkan mata berlemak, mata

0: apabila menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati. Glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya nggak mau, nggak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Gitu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan para ahli mata, ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Belum muncul obat yang untuk mengatasi glukoma, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf, kita gabungkan. Ternyata ini mampu, mereka hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Banyak sekarang penyimpangan-penyimpangan herbal, di mana herbal itu dikonsumsi oleh si penderitanya bukan kesembuhan yang kita dapatkan, akan tetapi komplikasi yang kita dapatkan. Misalnya, banyak orang menyarankan bahwa ginjal bisa disembuhkan dengan biji alpukat.
1: Biji alpukat kandungan kapurnya sangat tinggi, sehingga kalau kapur tidak mampu untuk menyembuhkan ginjal, justru sebaliknya kapur bisa membentuk pengerasan kristal dan dia bisa tumbuh di atas ginjal, sehingga disebut batu ginjal. Berarti ini adalah resep yang menyesatkan. Hadirnya Hasan Sabilah maka meluruskan. Maka fan Hasan Sabilah hindari dengan berita-berita bohong. Bahkan mereka yang bicara bukan ahlinya. Kalau kita ingin belajar tentang herbal, maka pelajarannya adalah 1. Penyakit apa yang akan kita obati? 2. Kandungan apa yang bisa mengobati penyakit? Dan kandungan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, tumbuhan apa yang harus kita cari? Gitu ya. Suatu contoh, saya membutuhkan kalsium tinggi, kemudian saya cari kalsium berada di daun apa? Kalsium ternyata berada di daun lamtoro atau daun petai Cina atau daun mandingan. Ternyata daun mandingan bermanfaat untuk patah tulang, rematik, asam urat. Daun mandingan ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saudaraku, resep untuk patah tulang. Resep untuk patah tulang, maka ambil 1 genggam daun lamtorogum atau daun petai Cina. Yang kedua, ambil 15 lembar daun beluntas atau ada juga yang menyebut daun luntas. Yang ketiga, ambil daun randu atau daun kapuk. Daun randu, ambil 5 lembar daun randu, kemudian kita racik. Di tadi sudah ada daun mandingan, daun lamtoro itu, kemudian di situ ada daun beluntas dan ada daun randu. Satukan semua bahan-bahan tersebut, dicuci bersih, kemudian masukkan ke dalam panci. Setelah itu, dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi dan yang satu diminum malam. Maka penderita bagi rematik, bagi patah tulang, bagi masalah sendi, maka mereka bisa diselamatkan dengan resep ini. Maka jangan khawatir bagi mereka yang patah tulang, menganggap bahwa dirinya, waduh, saya sudah cacat, tidak bisa lagi jalan. Jangan khawatir, dia akan nyambung kembali karena tingkat kalsiumnya tinggi. Itu resep dari saya untuk patah tulang, rematik, dan masalah sendi. Fan Hasan Sabilah, saya akan menyampaikan tentang glukoma. Apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan, sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi, ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia, memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-COM. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-COM. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-COM. Ketika mereka minum G-COM, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap Fan Hasan Sabila akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-COM. G-COM itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya adalah Gikom, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek sekali dua kali aman, begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan. Sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi. Maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata,
maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia, memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir, obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-Com. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-Com. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-Com. Ketika mereka minum G-Com, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol. Rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari alkohol, rokok. Itu wajib untuk dihindari. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-Com. G-Com itu singkatan dari glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan. Bapak dan ibu dan pendengar semuanya yang sedang sakit, apakah obatnya? Pertanyaan kita kan begitu ya Bapak dan Ibu, kalau kita sedang sakit, terlebih kalau kita sedang menderita asam urat. Orang hanya mengatakan asam urat saya kambuh, tidak bisa jalan, bengkak, dan kaki saya menjadi memar. Sebenarnya ini adalah penyakit yang sangat mudah diobati. Makanya sebagai fan Hasan Sabilah, saya menganjurkan lebih baik buat sendiri kalau hanya asam urat. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini ada di sekitar kita. Bagaimana kita cara meraciknya? Maka saya akan memberi pelajaran dan memberi tuntunan agar semua fan Hasan Sabilah bisa mengobati asam urat. Dengarkan Bapak Ibu, sekarang saatnya Bapak dan Ibu ambil bolpen dan kertas. Asam urat adalah penyakit di mana kelebihan purin. Kita tahu purin itu diambil dari senyawa protein. Unsur protein kalau dikecilkan lagi, dipecah lagi, ketemulah namanya senyawa purin. Senyawa purin itu ada di kacang, kaldu, kambing, dan durian. Bagi mereka yang menderita asam urat, tentunya dilarang untuk mengkonsumsi ini. Apa artinya? Di dalam kandungan tersebut terdapat purin. Saya, Dr. Andes Hasan Sabilah, menganjurkan kepada mereka yang dilarang, yang tadinya tidak boleh kacang, kambing, sekarang boleh makan apa saja. Karena resep yang akan saya berikan ini adalah untuk membasmi semua purin yang ada di dalam darah. Purin dia bentuknya bisa mengkristal. Kalau sudah mengkristal, maka dia akan tumbuh pada ginjal, disebut menjadi batu ginjal, sehingga urin akan terganggu. Bentuk kristal ini akan bergulir ke urat, disebut penyakitnya asam urat. Sahabat saya, fan Hasan Sabilah, mari kita belajar cara mengatasi asam urat. Satu, ambil 7 lembar daun tempuyung. Yang kedua, ambil 1 genggam rambut jagung. Yang ketiga, ambil 3 buah kunyit, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan ini dicuci bersih, masukkanlah jadi satu di dalam panci dengan ukuran air 4 gelas jadi satu. Diminum setiap hari. Setelah itu, kalau memang asam urat akut, bisa diminum sampai 10 hari.

Kalau memang baru gejala asam urat, bisa diminum hanya 3 hari. Nah, simpanlah resep ini baik-baik. Maka kalau kita kambuh, gunakan resep ini. Jangan terbiasa kita akan menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal. Yang kedua, otot, darah, mata, dan telinga. Apa mau? Sudah kena asam urat, telinganya jadi kurang pendengaran, matanya jadi kabur. Gara-gara asam urat terlalu banyak obat, sehingga akan berefek samping ke sana. Itu belum gangguan pada ginjal dan jantung. Sayanglah pada diri kita, jagalah diri kita, rawatlah organ tubuh kita. Oleh karena itu, hadirnya Hasan Sabilah, lahirnya Hasan Sabilah di Indonesia, ingin mengajak fan Hasan Sabilah dan pendengar di radio ini, mari kita hidup sehat bersama Alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Domisilinya ada di Yogyakarta. Kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Selalu memberikan resep-resepnya terhadap fan-nya. Saya akan lebih banyak berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya, akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat, orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini, kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah.

harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke.

0: Mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blinz. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blinz, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Mikrosolar
4: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
3: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele. karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
0: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
7: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
8: MED-9 itu apa ya?
9: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
7: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Meds 9
2: bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubundalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
10: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
12: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
14: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Jaya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI. Aman untuk semua usia dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tebun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangat-Sangat di Sangat-Sangat. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% music.

0: Piasmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Ben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
2: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan? Badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music.

Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange cen jajah. Makane

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Al-Quran Surat Ibrahim ayat 13 sampai ayat 52.
1: Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaran.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.

Dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka. Maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, dan menolak untuk beriman.

Diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang Dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Dan Dia telah mempertundukkan bahtera bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah mempertundukkan pula bagi kalian sungai-sungai.

0: وسخر لكم الليل والنهار.
1: Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah mempertundukkan bagi kalian malam dan siang.

Dan dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dan segala apa yang kalian mohon kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim terhadap dirinya dan sangat mengingkari nikmat Allah. Permohonan-permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala."

Ya Robku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia dari jalan yang hak. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku selain perbuatan syirik, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Uden.
1: Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sisi rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar lagi memperkenankan doa.

Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan sholat secara sempurna. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku.

Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku, dan bagi orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Hukum terhadap penantang Allah. Orang yang zalim pasti dapat azab.

0: النار.
1: Dan janganlah sekali-kali kamu, wahai Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanyalah menangguhkan siksaan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena dahsyatnya apa yang mereka lihat.

pada hari mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, seraya bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong karena diliputi ketakutan yang sangat dahsyat.

dan berikanlah peringatan kepada manusia akan hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, Ya Rabb kami, beritanggulah kami dan kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Kepada mereka dikatakan, bukankah kalian telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa?

0: Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Justru makar tersebut kembali kepada mereka sendiri.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ

Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya, yaitu untuk menolong mereka dan membinasakan para pendustanya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan.

pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, yaitu bumi mahsyar, dan demikian pula langit. Dan mereka bangkit semuanya di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.

0: Abu.
1: Pakaian mereka adalah dari cairan aspal yang sangat mudah terbakar, dan muka mereka ditutupi oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya.

0: Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah sesembahan yang Maha Esa, lalu mereka menyembahnya semata, dan agar orang-orang yang berakal mengambil.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Hidup harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui jalinan udara untuk bersilaturahim dan menuntut ilmu, ilmu yang syar'i, ilmu yang membawa kita kepada jalan kebaikan, jalan yang lurus, dan jalan yang membawa kita ke pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, pada rubrik Adab Islami Ramadan kali ini, kita akan membahas tentang adab sholat rawih bagi wanita. Pendengar yang dirahmati Allah, terkadang wanita juga ingin ikut sholat rawih di masjid dan ingin merasakan suasana Ramadan. Namun, jika menimbulkan godaan ketika keluar rumah untuk melaksanakan sholat tarawih, maka tentunya sholat di rumah lebih utama bagi wanita daripada sholat di masjid. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Humaid, yaitu istri dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi SAW dan berkata bahwa dia sangat senang sekali apabila dapat sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Qad alimtu annaki tuhibbina sholat, wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi." Yang artinya, aku telah mengetahui bahwa engkau senang sekali jika dapat sholat bersamaku, tapi sholatmu di rumahmu lebih baik dari sholatmu di masjid kaummu, dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Pendengar yang dirahmati Allah, apabila seorang wanita ingin menunaikan sholat rawih di masjid, maka hendaknya ia menjaga adab-adab di masjid dan menjaga masjid dari najis seperti kencing dan kotoran anak-anak, dan menjaga hak anak-anak, misalnya hak tidur dan yang lain. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan adalah, adab yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, hendaknya ketika kita berangkat ke masjid, benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena ingin bertemu dengan para wanita atau ibu-ibu yang lain, bukan juga karena ingin mendengarkan bacaan imam atau karena ikut-ikutan temannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nabi SAW juga bersabda, "Barang siapa mendatangi masjid untuk tujuan tertentu, maka itulah yang menjadi bagiannya." Adab yang kedua, meminta izin. Pendengar, seorang wanita yang akan pergi ke masjid seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada ayah atau suaminya, dan hendaknya seorang suami atau mahram tidak melarangnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dhanakum nisa'ukum ilal masajid fa'dhanu lahunna." Yang artinya, jika istri kalian meminta izin pada kalian untuk ke masjid, maka izinkanlah mereka. Namun jika tidak diizinkan, janganlah berangkat, karena taat terhadap suami lebih didahulukan daripada ibadah sunnah. Demikian pula apabila seorang putri jika tidak diizinkan ayahnya, maka janganlah berangkat. Adab yang ketiga, tidak menggunakan harum-haruman dan perhiasan yang dapat menimbulkan godaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya'al akhirah." Yang artinya, wanita mana saja yang memakai harum-haruman, maka janganlah dia menghadiri salat Isya bersama kami. Pendengar yang dirahmati Allah, istri dari Abdullah yang bernama Zainab mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para wanita, "Idza syahidat ihda kunnal masjida fala tamassa tiban." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian ingin mendatangi masjid, maka janganlah memakai harum-haruman. Adab yang keempat, jangan sampai terjadi ikhtilat atau bercampur baur yang terlarang antara pria dan wanita ketika masuk dan keluar dari masjid. Diceritakan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi, suatu hari Rasulullah sedang berada di luar masjid dan kaum pria saat itu bercampur dengan kaum wanita di jalan, maka beliau pun bersabda kepada para wanita, "Menepilah kalian, sungguhnya kalian tidak ada hak di tengah jalan, hendaklah kalian semua berjalan di tepian." Maka seketika itu para wanita menepi ke tembok. Adab yang kelima, menundukkan pandangan. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang wanita hendaknya menundukkan pandangan dari laki-laki lain yang bukan mahram. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Pandangan mata sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim adalah cermin hati. Jika seorang hamba dapat menundukkan pandangannya, maka ia akan dapat menundukkan syahwat dan segala kemauannya. Tapi sebaliknya, jika pandangan dibiarkan dengan bebas dan luasa, maka syahwat akan menguasainya. Adab yang keenam, merendahkan suara. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, secara umum, bukan hanya wanita saja yang diperintahkan untuk merendahkan suara dan tidak mengeraskannya, apalagi di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-19, "Waqsid fi masyik waqmud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir." Yang artinya, "Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Dan pendengar, khususnya bagi kaum wanita, masalah ini lebih ditekankan lagi, sehingga wanita apabila mengingatkan imam yang lupa atau salah, cukup dengan menepuk telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri, bukan bertasbih atau mengucapkan subhanallah. Dan hendaknya wanita juga menjaga suaranya di hadapan kaum laki-laki. Pendengar yang dirahmati Allah, adab yang ketujuh, menggunakan hijab dengan sempurna ketika keluar rumah sebagaimana perintah Allah agar wanita memakai jilbab dan menutupi seluruh tubuhnya. Pendengar, itulah adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang wanita ketika hendak sholat tarawih berjamaah di masjid. Pergi ke masjid untuk wanita diperbolehkan selama mendapatkan izin dari suami atau mahramnya dan tidak menimbulkan fitnah ataupun godaan. Namun apabila menimbulkan fitnah dan tidak mendapatkan izin dari mahramnya, maka sholat di rumah itu lebih baik untuk wanita. Nabi SAW masih mengatakan bahwa sholat bagi wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjidnya, yaitu Masjid Nabawi. Padahal kita telah mengetahui bahwa pahala yang diperoleh akan berlipat-lipat apabila seorang melaksanakan sholat di masjid beliau, yaitu Masjid Nabawi. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya Namba, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Milcapin? Apa itu Mbak? Baru dengar.
4: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LCMIL. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LCMIL di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LCMIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LCMIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: You are listening 100% music.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotik Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14 Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: Sabi. Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Glenn Hasansabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasansabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasansabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasansabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki,

0: gelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
8: G1000, POM TR 183318981.
7: Produknya namanya G1000.
6: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
11: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran.

0: Berita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Pembangunan.
2: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
3: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Nggak zamannya, Wih. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
3: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wih.
3: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya. Yeah.

0: dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Rocket Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mill di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
8: Puspita Raja Herbal,
1: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Hot Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sasuwa.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering

0: membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: You are listening 100% music.

0: 102B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Belanja apa Bu hari ini?
8: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
7: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
8: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal.